93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya selamat pagi Responers, dan kita lanjut lagi ya Responers di jam kedua atau jam 7 di program Selamat Pagi ini. Dan buat Responers yang mungkin gak sempat bergabung ya di jam sebelumnya karena sibuk ya, mungkin menyiapkan dirinya dan mungkin keluarga yang lagi persiapan buat aktivitas hari ini, baik kerja, kuliah, sekolah, ataupun ngejar target aktivitas yang lainnya ya pagi-pagi begini Responers. Nah di jam kedua ini nantinya Responers nanti tetap bisa bergabung bareng Aul. Buat yang mau request lagu penyemangatnya nih pagi ini boleh, atau Responers mau kirim ucapan ulang tahun nantinya juga boleh kok Responers. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, nantinya bisa lewat Facebook, Instagram, ataupun TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Langsung saja bergabung nanti Responers. Nah di jam kedua ini kita tetap melanjutkan obrolan kita tadi ya Responers, tentang jangan menunda. Nah nantikan pembahasan lanjutannya hanya di program Selamat Pagi Responers. Nah karena udah menunjukkan jam 7 lewat 6 nih Responers. Yap, seperti biasa Aul selalu mengingatkan Responers buat hati-hati dalam perjalanan atau on the way nanti ya Responers. Jangan kebut, pokoknya tetap safety, patuhi aturan, pakai helm Responers. Pokoknya jangan sampai terjadi hal-hal yang tak diinginkan, dan Responers selamat sampai tujuan ya Responers. Dan nanti pulangnya juga harus selamat sampai tujuan Responers. Dan pokoknya pagi ini semangat Responers untuk memulai aktivitasnya, dan semoga lancar ya Responers. Nah untuk itu buat Responers yang mau bergabung, Aul tunggu ya. Dan kita langsung saja Responers lanjutkan pagi kita ini dengan satu lagu dari NPD, Lupain Aku Please. Selamat dengarkan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Pagi Responers, satu lagu dari Katy Perry yang berjudul The One That Got Away baru saja menemani pagi kita dan telah membawa kita ke menit 20 ya Responers, di jam 7 ataupun jam kedua di program Selamat Pagi ini. Dan pagi ini kita ada informasi nih Responers tentang agenda pemerintah Kabupaten Padang Pariaman hari ini, hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Yang pertama, pukul 9 nanti Responers, persiapan sosialisasi, identifikasi dan inventarisasi data penggarap lahan Universitas Negeri Padang di ruang rapat Sedda. Terus yang kedua, pukul 14 nanti Responers, kunjungan ke Jembatan Anduriang dengan anggota DPR RI Andre Rosiade di Jembatan Anduriang. Lanjut, masih di jam yang sama ya Responers, pukul 14 rapat paripurna terhadap nota penjelasan Bupati tentang M4 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2026 di ruang rapat DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Nah, itulah informasi tentang agenda pemerintah Kabupaten pada hari ini ya Responers. Dan kita bakal lanjutkan lagi dengan satu lagu dari Noah, Separuh Aku. Check to the sound.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun negeri.
1: More 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Responers, pagi ini coba ingat satu hal yang sudah lama ingin Responers lakukan, tapi sampai sekarang masih belum dimulai. Bisa jadi sederhana, seperti menyelesaikan tugas, belajar sesuatu yang baru, merapikan rencana keuangan, atau sekadar memberikan waktu untuk diri kita sendiri. Seringkali yang membuat kita berhenti bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu banyak berpikir, Responers. Kalau gagal gimana ya? Kalau hasilnya gak sesuai harapan, kayaknya belum waktunya deh. Akhirnya kita memilih diam, padahal kesempatan terus berjalan, Responders. Kita terlalu sibuk menunggu rasa yakin, sampai lupa bahwa rasa yakin justru sering muncul setelah kita berani mencoba. Gak apa-apa kalau langkah pertama masih kecil, Responders. Gak apa-apa kalau hasilnya belum sempurna. Namanya juga proses ya. Yang penting, jangan sampai rasa takut membuat kita kehilangan kesempatan untuk berkembang. Karena setiap hari sebenarnya membawa peluang baru ya, Responders. Dan pagi ini adalah salah satunya. Jadi kalau ada sesuatu yang sudah lama Responders pikirkan, jangan cuma disimpan dalam rencana. Beri kesempatan untuk diri kita sendiri untuk mencoba. Mulai dari yang sederhana, kerjakan sebisanya, evaluasi kalau ada yang kurang. Kesempatan gak selalu datang dua kali, Responders. Tapi kita selalu punya kesempatan untuk mulai hari ini. Ya, Responders, jangan biarkan hari ini berlalu hanya karena Responders terus menunggu waktu yang dianggap paling tepat. Berani mulai satu langkah dulu ya, Responders. Dan kita lanjutkan lagi dengan satu lagu dari Last Child Duka. Selamat mendengarkan.

0: kamu suka ngomong, suka buat konten, atau punya suara yang unik? Eits, pernah gak kepikiran kalau suara kamu itu sebenarnya bisa jadi skill yang menghasilkan cuan? Nah, kalau selama ini cuma kepikiran, sekarang waktunya untuk naik level. Yuk, join Define Your Voice Character on Your Stage dengan tema Dari Suara Sampai Jadi Cuan di Era Digital. Di sini kita bakal belajar langsung bersama Arief Budiman, Presiden KVDAI, Komunitas Voice Over, Dubber, Announcer Indonesia, sekaligus penyiar RRI Jakarta. Catat tanggalnya ya, Jumat 21 Agustus 2026, pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Pendaftarannya cuma Rp50.000 aja loh. Yuk, temukan voice karakter kamu on your stage dan siapa tahu suara kamu jadi jalan buat cuan di era digital. Daftar sekarang di 0822-6197-6681. Kita ulangi sekali lagi, 0822-6197-6681. Yuk, temukan voice karakter kamu on your stage dan siapa tahu suara kamu jadi jalan buat cuan di era digital. And see you there!
1: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, Responers, kita nggak terasa ya, kita udah sampai di penghujung pembahasan pagi ini tentang jangan menunda. Dari tadi kita belajar bahwa menunda mungkin terasa nyaman untuk sesaat, tapi kalau terus dilakukan, hal kecil bisa berubah menjadi beban yang besar. Kita nggak harus menyelesaikan semuanya sekaligus, Responers. Cukup mulai dari satu hal, satu langkah, dan satu keputusan kecil hari ini. Mungkin ada rencana yang belum tercapai, ada target yang masih jauh, atau ada sesuatu yang selama ini cuma tersimpan di kepala kita. Gak apa-apa, Responers, jangan terlalu keras sama diri kita sendiri ya. Yang penting jangan berhenti untuk mencoba. Jadi sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, simpan satu kalimat ini. Jangan menunggu hidup menjadi sempurna untuk mulai melangkah. Karena seringkali langkah kecil hari inilah yang membuat hidup kita terus berubah ya, Responers. Nah, untuk itu sebelum kita closing, kita dapat pesan nih, Responers, datang dari Bunda Dua Putri. Pagi Naul, pagi juga Bunda. Bunda Dua Putri request lagu judul Just The Way You Are dari Bruno Mars. Salam-salam untuk semua krusia respon dan Responers, istimewa untuk Naul tentunya. Oke Bunda, Just The Way You Are ya Bunda. Oke Bunda, lagunya habis ini lo putarkan ya Bunda. Dan salam-salamnya udah tersampaikan ya Bunda. Untuk itu sebelum kita closing, kita dengarkan Responers Just The Way You Are dari Bruno Mars.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, responers kita ada sampai di penghujung jam 7 ataupun jam kedua di program musik malam ini atau penghujung program ini ya responers. So, Aul ucapkan terima kasih banyak buat responers yang udah stay bareng Aul dari jam 6 tadi. Gak kerasa udah 2 jam berlalu responers di program Selamat Pagi ini. So, buat responers yang mungkin ketinggalan, program Selamat Pagi bakalan hadir kembali di hari Senin besok di jam yang sama, jam 6 sampai jam 8. Kalau besok masih ada program pagi responers tapi programnya special weekend ya, namanya Semangat Pagi Weekend. So jangan sampai ketinggalan. Nah, karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap selama siaran. Dan izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya responers. So, Aul ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 81 tahun Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka.
1: 81 tahun penuh perjuangan, perjalanan, dan cerita yang terus menjadi bagian dari Indonesia.
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan,
3: tapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan karya, semangat, dan hal-hal positif.
2: Dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini,
4: bisa menjadi bagian dari langkah besar untuk Indonesia di masa depan.
2: Mari terus jaga persatuan, saling menghargai, saling menguatkan,
3: dan terus berkarya untuk negeri tercinta.
5: Kami, Kru Respon Radio, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari rayakan kemerdekaan dengan rasa bangga, syukur, dan semangat persatuan. Terus berkarya, terus melangkah, dan bersama membangun Indonesia yang lebih maju.

kamu suka ngomong, suka buat konten, atau punya suara yang unik? Eits, pernah gak kepikiran kalau suara kamu itu sebenarnya bisa jadi skill yang menghasilkan cuan? Nah, kalau selama ini cuma kepikiran, sekarang waktunya untuk naik level. Yuk, join Define Your Voice Character on Your Stage dengan tema Dari Suara Sampai Jadi Cuan di Era Digital. Di sini kita bakal belajar langsung bersama Arief Budiman, Presiden KVDAI, Komunitas Voice Over, Dubber, Announcer Indonesia, sekaligus penyiar RRI Jakarta. Catat tanggalnya ya, Jumat 21 Agustus 2026, pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Pendaftarannya cuma Rp50.000 aja loh. Yuk, temukan voice karakter kamu on your stage dan siapa tahu suara kamu jadi jalan buat cuan di era digital. Daftar sekarang di 0822-6197-6681. Kita ulangi sekali lagi, 0822-6197-6681. Yuk, temukan voice karakter kamu on your stage dan siapa tahu suara kamu jadi jalan buat cuan di era digital. And see you there!

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Asik! Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong, kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Dear listener, jika orang sakit membutuhkan dokter, maka perusahaan yang sehat membutuhkan seorang pemimpin yang efektif. Pemimpin ini sangat dibutuhkan untuk mencapai sukses perusahaan itu. Seorang pemimpin yang efektif akan menciptakan suasana perasaan tim untuk mencapai mana yang terpenting dari visi perusahaan. Di sini artinya apa yang menjadi prioritas akan mendapatkan tempat utama agar kita tidak membuang energi, sumber dana, dan daya. Di lain pihak, pemimpin yang efektif membentuk kerjasama tim yang baik. Kerjasama tim adalah kerjasama antara staf perusahaan untuk mencapai visi bersama. Ini merupakan suatu kekuatan yang luar biasa. Melalui kerjasama, hasil yang didapatkan akan berlipat ganda. Herman M. Kolliker berkata, "Satu orang yang bekerja sama dengan kita, sama nilainya dengan selusin orang yang bekerja untuk kita." Kalau tim Anda terdiri dari 10 orang, hitunglah berapa besar kekuatan yang ada. Itulah kunci kesuksesan perusahaan Anda.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Emang lagi kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: So close.

Suara Tangguh dipersembahkan oleh Respon Radio, bekerja sama dengan Profesor Dr. Apoteker Ilma Nugrahani, MSI, Dosen Institut Teknologi Bandung.

0: Sumatera Barat bukanlah wilayah yang asing dengan bencana. Secara geografis, daerah ini berada di zona cincin api Pasifik atau Ring of Fire yang menjadikannya rentan terhadap gempa bumi, tsunami, banjir, hingga tanah longsor. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, frekuensi bencana di Sumatera Barat cenderung meningkat, dengan dampak yang tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengguncang kondisi kesehatan masyarakat. Pada fase awal pasca bencana, biasanya dalam 24 hingga 72 jam pertama, masyarakat dihadapkan pada situasi yang sangat kompleks. Akses terhadap air bersih seringkali terganggu, sanitasi memburuk, dan fasilitas kesehatan tidak jarang mengalami kerusakan atau bahkan lumpuh total. Kondisi ini menjadi pintu masuk bagi berbagai penyakit, mulai dari infeksi saluran pernafasan akut, diare, hingga penyakit kulit. Belum lagi tekanan psikologis yang dialami korban, kehilangan tempat tinggal, keluarga, bahkan rasa aman, seringkali menjadi gangguan kesehatan mental yang tidak langsung terlihat, tetapi berdampak jangka panjang. Di sisi lain, tenaga kesehatan yang bertugas di lapangan juga mengalami tantangan yang besar. Mereka harus bekerja dalam keterbatasan, dengan sumber daya yang minim, sambil tetap memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Lalu seperti apa sebenarnya gambaran kondisi kesehatan masyarakat di hari-hari pertama setelah bencana terjadi? Kita akan mendengar langsung dari pengalaman seorang praktisi yang terjun langsung di lapangan. Beliau adalah Profesor Dr. Apoteker Ilma Nugrahani, MSI, dosen di Institut Teknologi Bandung.
1: Baik, secara keseluruhan yang pertama saya lihat adalah tentunya lebih utama pada permasalahan mental health ya. Jadi kesehatan tampaklah ya. Kebanyakan tentu merasa tertekan gitu ya dengan kondisi yang ada. Jadi dari aspek psikososial teman-teman kita, saudara-saudara kita di Sumatera pastinya ya yang kita aja yang datang untuk membantu pun cukup sedih begitu ya, apalagi yang merasakan bencana tersebut ya. Jadi dari satu sisi adalah kesehatan mental. Yang kedua secara umum adalah gangguan pada kesehatan kulit karena aspek higien yang tentunya terganggu ya. Terganggu karena kan sumber air bersih terbatas, kemudian ada beberapa yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan tempat istirahat, dan harus berkumpul atau ya dikumpulkan di satu tempat untuk pengungsian, itu tentu tidak ideal ya untuk situasinya begitu untuk tinggal. Artinya gangguan-gangguan yang terkait dengan kesehatan kulit dan higien itu terganggu. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kami amati secara umum masih ya relate dengan permasalahan kondisi yang kurang ideal adalah gangguan pada saluran pernafasan ya. Jadi banyak yang batuk, pilek begitu ya. Dan yang berikutnya adalah ada diare mas yang kita lihat. Itu juga terkait dengan higien tentunya. Kalau kita biasa berada dalam kondisi baik-baik saja untuk cuci tangan, untuk memasak, itu air bersih tersedia. Nah karena itu terganggu maka banyak kasus juga mungkin diare. Dan itu yang berbahaya biasanya ada terjadi pada anak-anak dan balita ya. Kita menemukan sih beberapa kasus dehidrasi ya, yang tentunya agak gawat kalau untuk pada anak kecil itu. Nah lain itu di belakang layar ya yang kita mungkin nggak bisa ungkap. Saya sih berpikir terkait dengan penanganan untuk penyakit-penyakit degeneratif, yaitu yang punya hipertensi, ada apa namanya diabetes dan sebagainya yang memerlukan obat-obatan kontinu setiap hari dipakai. Kalau yang mengalami gangguan atau mengalami musibah itu obat-obatnya hilang, KTP hilang pula gitu ya, itu tentu mengalami hambatan ya untuk mendapatkan atau untuk menstabilkan kondisinya. Karena kan kalau untuk degeneratif misalnya untuk hipertensi itu setiap hari harus minum obat ya, satu obat gitu. Kalau itu terbawa arus tentunya sulit ya. Namun demikian saya lihat sih mudah-mudahan ya waktu itu koordinasi dengan puskesmas setempat cukup bisa didampingi begitu ya, bisa dibantu. Nah yang lainnya adalah mungkin adalah program keluarga berencana ya, yang mungkin juga sempat terganggu pada saat itu. Karena untuk keluarga berencana itu biasanya digunakan kalau yang menggunakan pil atau menggunakan apa alat pembantu yang lain, itu kalau terbawa arus atau hilang atau rusak berarti kan tidak bisa menggunakannya. Sementara kondisi yang tidak ideal itu menyebabkan masyarakat harus memikirkan hal lain, yang lain dulu, yang utama misalnya makanan, sandang, papan gitu ya. Sehingga obat-obatan seperti degeneratif maupun kontrasepsi itu terabaikan oleh mereka ya. Jadi itu agak beresiko gitu ya, jika nanti akhirnya akan ke depan lahirlah banyak bayi di luar perencanaan. Mungkin secara umum seperti itu. Oh, ada lagi ya, mungkin ada lagi karena ya berbagai kuman atau penyakit yang biasanya menyertai bencana ya. Ada leptospirosis, ada kuman yang dibawa oleh binatang ya, yang terbawa oleh arus, dan juga ya secara umum adalah infeksi ya, infeksi baik itu kulit, infeksi saluran nafas maupun infeksi saluran cerna. Demikian mungkin secara umum penyakit yang biasa muncul ya pada pasca bencana.
0: Pendengar, jika kita berbicara tentang bencana, seringkali fokus kita tertuju pada respon setelah kejadian. Padahal, dalam dunia kebencanaan, ada satu fase yang tak kalah penting, yaitu mitigasi. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum bencana terjadi. Tujuannya untuk mengurangi risiko dan dampaknya. Sumatera Barat dalam kondisi geografis yang kompleks, mulai dari pesisir pantai, dataran rendah, hingga wilayah perbukitan, tentu menuntut kesiapsiagaan yang tidak hanya bersifat struktural, seperti pembangunan infrastruktur tahan gempa, tetapi juga non-struktural, termasuk kesiapan sektor kesehatan. Menurut WHO, sistem kesehatan yang tangguh dalam menghadapi bencana adalah sistem yang sudah mempersiapkan diri jauh sebelum bencana itu datang. Ini mencakup kesiapan tenaga medis, ketersediaan logistik kesehatan, sistem rujukan yang jelas tentang tindakan pertolongan pertama. Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan dasar tentang bagaimana melindungi kesehatan diri dan keluarga saat bencana terjadi. Misalnya, bagaimana menyimpan obat dengan benar, bagaimana menjaga kebersihan air, atau bagaimana menangani luka ringan secara mandiri. Padahal, dalam situasi darurat, masyarakat sering menjadi penolong pertama bagi dirinya sendiri sebelum bantuan itu datang. Lalu, apa saja langkah konkret yang seharusnya sudah disiapkan, baik oleh tenaga kesehatan maupun masyarakat, agar dampak bencana terhadap kesehatan bisa diminimalkan? Berikut penjelasan Prof. Ilma.
1: Baik, terima kasih. Jadi, memang betul Mas, bukan hanya Sumatera Barat mungkin ya, hampir seluruh wilayah Indonesia, bahkan Jawa Barat ini. Mungkin dengar juga ya, baru-baru ini ada longsor di dekat Bandung ya. Kebetulan saya juga turun, itu persis mirip yang saya lihat dengan apa yang saya amati di Sumatera Barat waktu itu ya. Jadi gunung jenuh dengan air dan kemudian longsorannya masuk ke saluran sungai dan sungai kiri kanannya terkikis, demikian juga perumahan yang ada di sekitarnya. Meskipun dalam skala yang kecil, yang kalau dibandingkan dengan Sumatera itu ya mungkin jauh lebih kecil begitu ya, tapi tetap saja itu perlu kewaspadaan. Betul sekali, di Sumatera Barat khususnya saya lihat Padang itu indah ya Mas Yasa, itu kalau masuk Padang wah luar biasa, kiri kanan itu adalah bukit ya, dan ada juga pantai. Waktu saya jalan ke arah pesisir selatan, sungainya begitu indah, lewat Teluk Bayur juga luar biasa. Namun mungkin ya menyimpan begitu ya, menyimpan potensi bencana karena kemiringan tanah, kemiringan yang tajam itu menyebabkan potensi untuk longsor, apalagi hujan yang sangat tinggi gitu. Nah, secara umum itu untuk persiapan perbekalan untuk mitigasi kita, ini mau dibilang teoritis, mau gimana ya Mas, tapi memang sebaiknya gitu ya, sebaiknya kita siapkan semacam tas ya, tas yang isinya itu adalah hal-hal penting selain sertifikat tanah dan sebagainya, ijazah dan lain-lain, namun juga obat untuk keselamatan. Itu ya, itu mungkin penting kita siapkan di setiap rumah, di dekat pintu atau dimanapun, itu satu tas yang kalau masih bisa bersiap kita gitu ya, bisa langsung diangkut untuk ikut melarikan diri begitu ya, atau mencari tempat perlindungan yang aman sebelumnya. Jadi setiap keluarga saya rasa itu penting gitu, menyiapkan seperti itu. Meskipun tetap kita harus perhatikan, berhubung obat ini adalah komoditas yang mungkin berbeda dengan baju atau berbeda dengan sertifikat yang umurnya panjang gitu ya, obat ini punya expired date ya. Jadi ya diprediksi saja di mana obat itu tidak akan expire pada masa sebelumnya sudah digunakan. Kalau udah mau expire ya diganti lagi, dipakai dulu gitu ya, diganti dengan yang lain. Itu hal yang paling praktisnya ya, yang mudah-mudahan bukan hanya teoritis. Kenapa? Karena belajar dari kawan-kawan kita di Jepang ya, itu sudah dilakukan oleh mereka. Berhubung Jepang ini salah satu negara yang sangat rawan terhadap bencana, segala sesuatu di kamar itu disiapkan untuk mitigasinya, kayak ya, termasuk yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada ya di luar obat ya, ini kalau konteksnya bukan obat, mereka siapkan juga lampu senter, kemudian tempat-tempat perlindungan. Nah itu karena mereka yang mereka hadapi adalah gempa ya, gempa yang sering terjadi. Namun saya dengar kalau saya pelajari juga Padang termasuk wilayah yang rawan gempa ya. Ya, jadi itu saya rasa boleh kita belajar dari Jepang ya kalau terkait dengan gempa. Namun kemudian yang terkait hal yang lain ini yang kondisi penyelamatan dulu ya, penyelamatan hidup itu berarti tadi obat-obatan penting itu sebaiknya ada di satu tempat yang mudah untuk dijangkau. Dan kalau memang ada penyakit yang sangat membutuhkan obat, artinya kalau sampai 2 hari 3 hari tidak menggunakan itu berakibat fatal atau berakibat kematian ya, mestinya obat itu sudah disiapkan terlebih dahulu begitu ya, entah kapan itu musibah akan terjadi. Yang kedua adalah sistem, menurut saya, digitalisasi peringatan dini untuk kejadian kasus-kasus bencana ini Mas. Termasuk di dalamnya adalah mengingatkan hal-hal terkait dengan kesehatan. Ini yang saya rasa masih sangat perlu gitu ya, negara kita itu memanfaatkan sarana komunikasi digital itu supaya ya kan, kalau teriak-teriak sekarang udah nggak zaman ya Mas ya, kentongan atau apa udah tidak bisa dilakukan. Beberapa tahun yang lalu saya ingat Kominfo pernah ya, pernah menyediakan semacam informasi, kalau nggak jauh mungkin ya dari kasus tsunami beberapa tahun berikutnya itu, di ada peringatan kalau ada gempa atau apa langsung muncul tuh SMS. Nah ini bencana ini potensinya seperti ini dan sebagainya gitu ya, yang itu saya rasa masih harus dilanjutkan itu sampai sekarang ya. Apalagi sekarang ini kan makin hari makin tahun istilahnya bumi udah makin tua ya, alam sudah makin rusak, itu semestinya justru kewaspadaan seperti itu ditingkatkan. Jadi jangan dihapus atau jangan dihilangkan. Karena percuma tadi tas yang berisi persiapan mitigasi kebencanaan tadi kalau tidak ada pengetahuan atau peringatan dari masyarakat untuk masyarakat terkait akan kejadian bencana tersebut gitu ya. Jadi lagi-lagi saya mencontoh karena saya mencontohnya bukan based of on literatur ya, tapi based on my practice. Jadi berdasarkan pengalaman saya tinggal di Jepang itu pernah kejadian mau ada typhoon yang besar, yang typhoonnya datangnya 60 tahunan gitu. 3 hari sebelumnya kami sudah diperingatkan akan kejadian tersebut ya, karena sudah prediksi dari badan meteorologi dan lain-lain sudah menyebutkan akan terjadi typhoon tersebut. Jadi 3 hari sebelumnya sudah harus disiapkan, daftar apa yang harus disiapkan sudah disebarkan lewat SMS ya ke handphone semua penduduk. Di semua penduduk. Nah kalau di kita, kalau tidak semuanya punya handphone misalnya, yang di daerah yang paling dalam misalnya, tapi saya rasa sekarang semua udah punya handphone kan ya. Jadi yang paling dalam itu setidaknya Bapak RT-nya, RW-nya, atau camatnya, atau lurahnya bisa mengingatkan hal tersebut. Nah apa yang harus disiapkan mereka sebutkan begitu. Nah pas kejadian, betul-betul pas kejadian, sejam dua jam sebelumnya peringatan makin keras ya. Saya itu sampai waktu itu sih saya terganggu karena bunyi terus nih handphone meskipun saya matikan. Dimatikan tuh handphone bisa masuk itu pesannya. Itu artinya mereka sangat-sangat waspada terhadap nyawa gitu ya. Nah di tong bunyi-bunyi keras sekali, bersiap-siap typhoon datang gitu ya. Setelah itu kalau mau lampu mati atau apapun itu handphone tetap nyala mas ya bapak ibu ya, jadi tetap menyala. Artinya tidanggulah itu saluran listriknya, tidak terganggu saluran internetnya, itu masih berjalan dengan terus-terus ya secara kontinu. Begitu terus menerus sampai kejadian selesai. Selesai pun tidak terjadi keributan yang seperti apa, karena saya pikir begitu tenang ya, sudah diawasi. Pada saat kejadian itu lampu tidak mati dan lain-lain, saya masih bisa telepon saudara di keluarga di Indonesia. Artinya semua terkendali gitu, ketika air naik sekian senti dilaporkan. Jadi kalau naik lagi sekian senti nanti diberi petunjuk nih Anda harus gimana gitu. Nah itu mungkin masih jauh mungkin ya dari kita, tapi kalau tidak punya cita-cita toh kita jadi nggak bisa jalan untuk progres ya Bapak Ibu semua ya. Jadi semoga someday, semoga suatu ketika negara kita siap untuk hal yang seperti itu. Saya sangat yakin bisa sebetulnya, karena lahirlah banyak generasi muda kita yang pintar-pintar. Masalah teknologi, masalah digitalisasi itu sudah luar biasa ya. Semua universitas baik swasta maupun negeri itu sudah melahirkan anak-anak pintar di bidang itu. Tinggal bagaimana memanagenya dengan baik. Nah itu harapan ya, khayalan saya ke depan ini yang mungkin dibilang terlalu jauh, saya rasa tidak juga. Kalau saya lihat adik-adik ini bermain gadget, bermain atau ya apa ya, adaptasi terhadap teknologi informasi itu cepat sekali. Jadi mari kita manfaatkan itu untuk juga mempersiapkan mitigasi ya bencana, yang itu tentunya dampaknya itu sangat panjang. Mungkin kalau kita nggak bersiap ya, menyepelekan saja, berapa sih korbannya begitu ya, dihitung terhadap semua jumlah penduduk Indonesia yang luar biasa banyak ini. Tapi tidak sesimpel itu toh gitu ya. Ketika ada sebuah wilayah berdampak, seluruh Indonesia secara ekonomi, secara sosial juga terdampak. Saya rasa semua setuju ya dengan mengamati apa perkembangan yang terjadi sekarang gitu. Satu Sumatera sakit, maka pulau-pulau yang lain juga tentunya akan mengalami permasalahan ya, karena kan ekonomi itu berputar baik secara mikro maupun makro. Itu yang urusan digitalisasi. Kemudian yang ketiga nih, yang ketiga adalah koordinasi yang diharapkan semakin diperbaiki antar institusi, ya, antar berbagai pihak, baik itu koordinasi dari vertikal maupun horizontal. Maksudnya, kalau vertikal dari koordinasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, ke pemerintah ke pamong praja yang lebih kecil, atau sebaliknya juga, ya, informasi dari masyarakat di akar, istilahnya akar rumput, ya, yang paling dalam, itu kemudian bisa diinformasikan ke lebih atas dan lebih atas lagi, untuk kemudian harapannya adalah bisa ditanggapi secara cepat, gitu ya, secara cepat dan baik. Kalau informasi atau jalur koordinasi itu lambat atau ada yang putus di jalan, maka permasalahan termasuk di dalam aspek kesehatan, psikososial dan pendidikan juga akan sangat terganggu.

0: pendengar, dalam situasi bencana, kebutuhan akan obat-obatan menjadi sangat krusial. Namun ironisnya, justru pada saat itulah akses terhadap obat seringkali menjadi sangat terbatas. Distribusi logistik kesehatan termasuk obat-obatan kerap terhambat oleh berbagai faktor. Infrastruktur yang rusak, jalan yang terputus, hingga keterbatasan transportasi membuat proses penyaluran bantuan menjadi tidak mudah. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam penanganan bencana adalah memastikan ketersediaan obat yang tepat dalam jumlah yang cukup dan sampai tepat waktu kepada masyarakat yang membutuhkan. Tidak hanya itu, pengelolaan obat di lokasi pengungsian juga menjadi persoalan tersendiri. Tanpa sistem yang baik, obat bisa saja menumpuk, kadaluarsa, atau bahkan digunakan tidak sesuai dengan indikasinya. Dalam kondisi darurat, risiko penanganan obat secara tidak rasional juga meningkat, baik karena kurangnya informasi maupun keterbatasan tenaga kesehatan yang mengawasi. Belum lagi adanya donasi obat dari berbagai pihak yang niatnya baik, tetapi tidak selalu sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Hal ini justru bisa menambah beban dalam proses pengelolaannya. Situasi ini menunjukkan bahwa manajemen obat dalam bencana bukan sekedar soal ketersediaan saja, tetapi juga tentang distribusi, penyimpanan, hingga penggunaan obat yang tepat. Lalu dari pengalaman langsung di lapangan, tantangan apa saja nih yang paling sering dihadapi dalam distribusi dan pengelolaan obat bagi para korban bencana?
1: Kalau permasalahan obat yang saya lihat untuk di puskesmas dengan bantuan obat banyak ya, dan jumlahnya juga sudah cukup mungkin begitu ya. Namun itu tadi, akses untuk mendapatkan obat, diperiksa dulu, didiagnosis, kemudian mendapatkan obat, itu yang pada kondisi kebencanaan menjadi sesuatu yang tidak normal. Tidak normalnya karena masyarakat itu mungkin setengahnya sedang putus asa, sehingga ketika sakit itu agak, kalau ada keribetan atau kesulitan dalam pelayanan kesehatan, mereka cenderung untuk tidak berangkat begitu ya. Jadi tidak berangkat ke layanan atau pusat kesehatan. Nah, kemarin kami gembira sekali, gembira dalam arti campur dengan prihatin tentunya, bahwa ketika melaksanakan pengobatan gratis begitu atau pengobatan layanan kesehatan terbuka, itu yang datang banyak sekali. Yang datang banyak sekali artinya memang masyarakat pada kondisi bencana itu selain makanan yang pertama utama adalah kesehatan, itu perlu pendampingan yang semaksimal mungkin ya. Dengan datang pada layanan-layanan kesehatan kami yang memang tidak membutuhkan proses registrasi yang panjang lebar, itu ternyata kami merasa bergembira, itu cukup membantu mereka gitu ya. Dan mudah-mudahan hal-hal seperti itu akan terus dijaga. Tapi saya lihat beberapa tempat sudah ada banyak posko-posko kesehatan gitu. Namun sekali lagi kita berharap bisa masuk ke wilayah yang paling sulit pun gitu ya, ada posko kesehatan tersebut. Jadi dalam kegiatan untuk membantu pasien di wilayah bencana itu harus menyiapkan, jangan lupa gitu ya, sesuai dengan profil penyakit atau gangguan penyakit yang muncul biasanya. Ya biasanya yang pertama yang banyak diserang penyakit adalah anak-anak. Jadi sebaiknya distribusi obat anak itu lebih diperbanyak ya, baik bentuk maupun jumlahnya. Biasanya kan kita membawa itu umum tablet gitu ya bentuknya, karena itu yang paling mudah untuk dibawa. Sementara anak-anak itu lebih membutuhkan yang bentuk yang bisa digunakan untuk anak-anak, bentuknya kan sirup gitu ya. Nah, ini merupakan tantangan sendiri ya, khususnya untuk yang sulit masuk ke wilayah. Kenapa? Karena sirup dibawanya agak berat ya. Itu berarti harus dipikirkan bagaimana distribusi bantuan untuk bisa nyampe ke tempat yang paling membutuhkan, khususnya untuk anak-anak.
0: pendengar, berbicara tentang penggunaan obat, ada satu konsep sederhana namun sangat penting yang perlu diketahui oleh masyarakat luas, yaitu dagu sibu. Dagu sibu merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Program ini digagas oleh Ikatan Apoteker Indonesia sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan obat yang aman dan rasional. Dalam kondisi normal, edukasi tentang dagu sibu sangat penting. Namun dalam situasi bencana, konsep ini menjadi jauh lebih krusial. Mengapa? Karena dalam kondisi darurat, masyarakat seringkali harus mengandalkan obat-obat yang tersedia secara terbatas, tanpa pendampingan tenaga kesehatan yang memadai. Kesalahan dalam mendapatkan obat, misalnya menerima obat tanpa label yang jelas, atau menggunakan obat yang tidak sesuai, bisa berakibat fatal. Begitu juga dengan cara penyimpanan yang tidak tepat, terutama di lingkungan pengungsian yang panas, lembab, dan tidak higienis, dapat merusak kualitas obat tersebut. Selain itu, pembuangan obat yang tidak benar juga dapat mencemari lingkungan atau berpotensi membahayakan orang lain. Oleh karena itu, pemahaman tentang dagu sibu bukan hanya menjadi pengetahuan tambahan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya penyelamatan diri dalam situasi bencana. Lalu, seperti apa sebenarnya konsep dagu sibu ini? Dan mengapa penerapannya menjadi sangat penting, terutama karena bencana terjadi? Mari kita simak bersama penjelasan dari Prof. Ilma.
1: Baik ya, jadi dagu sibu itu singkatan dari dapatkan, da ya. Terus gu-nya itu gunakan, si-nya itu simpan, dagu sibu, dan yang terakhir adalah bu. Bu itu adalah membuang ya obat secara baik dan benar. Istilahnya gitu ya, dagu sibu. Baik ya, kenapa? Pertama dulu, mengapa kok harus ya kita tahu tentang mendapatkannya di mana, menyimpannya bagaimana, kemudian juga sampai membuangnya bagaimana? Karena obat ini adalah satu barang yang bermata dua nih ceritanya ya, atau memiliki satu manfaat yang besar, namun di sisi lain juga menyebabkan masalah besar juga kalau tidak digunakan dengan benar. Jangan bukan hanya digunakan ya, tapi juga dibuang dengan benar gitu. Karena bedanya apa nih obat dengan makanan? Kalau makanan kan ya memang bermanfaat untuk kita, kita butuhkan untuk kehidupan, tapi dosisnya itu tidak terlalu mengikat ya, atau tidak terlalu dibatasi. Kalau banyak-banyak ya masalah, jadi overweight gitulah ya, atau penyakit-penyakit degeneratif yang lain. Namun kalau obat beda-beda sedikit itu sudah bisa menyebabkan keracunan itu. Maka harus mendapatkan obat yang dengan cara yang benar. Nah, biasanya bagaimana kalau di kondisi normal ya mendapatkan obat yang lumrah, obat yang benar itu paling bisa dipercaya ya sejauh ini di apotek begitu ya. Di apotek atau ya di toko obat untuk obat-obat bebas, obat-obat yang bukan obat-obat keras. Baik ya, untuk di apotek dia akan menyiapkan obat, baik itu obat yang bisa dijual bebas yang kita sebut OTC atau out of the counter, atau ya istilahnya obat bebas. Yang kedua adalah obat bebas terbatas, yaitu obat yang bisa dibeli bebas namun dibatasi. Kenapa? Karena efeknya yang lebih keras ya dibandingkan dengan obat bebas. Ada lagi kemudian obat keras yang ada logonya itu adalah ada huruf K dengan plat merah ya, ada lingkaran merah, itu harus didapatkan atau hanya bisa didapatkan dengan resep dari dokter. Kalau yang obat bebas tadi dia capnya lingkarannya hijau ya, lingkaran hitam di dengan tengahnya berwarna hijau. Nah, kalau yang obat bebas terbatas tadi adalah lingkaran hitam tengahnya berwarna biru. Raja untuk obat keras berarti lingkaran hitam tengahnya merah ada huruf K. Oke ya, itu terkait mendapatkan obat dulu. Jadi obat ini tidak sembarangan ya. Bapak Ibu harus tahu itu. Setiap obat itu penggunaannya punya cara-cara yang khusus gitu ya. Bahkan berapa kali sehari itu juga jangan di improve atau jangan diubah-ubah sendiri ya. Pengen cepat sembuh, minum lebih banyak, oh itu tidak boleh ya, karena jangan, bukannya sembuh malah berbahaya. Jadi untuk mendapatkan obat ya, cari dari pusat kesehatan dan dari apotek, atau untuk yang obat bebas dari toko-toko obat. Kemudian untuk dapatkan, gunakan. Nah, menggunakan, terkait menggunakan itu kan juga tadi saya bilang, kalau Anda dapatkan obat di apotek akan ditulis oleh apotekernya bagaimana cara menggunakannya, berapa kali sehari menggunakannya, bagaimana. Jangan sampai obat yang harusnya digunakan untuk luar tubuh diminum juga gitu ya. Atau di, meskipun isinya sama nih ya, isinya sama nih untuk mengurangi rasa sakit gitu. Yang satu tuh obat yang ada disiapkan untuk penggunaan luar ya, enggak, jangan diminum gitu ya. Atau yang obat minum, nah ini kan ada luka nih ya, obatnya antibiotik, oh gimana nih, kita punyanya hanya tablet. Nah, kalau bukan apoteker atau asisten apoteker atau dokter yang menyarankan untuk mengubah lagi bentuk sediaannya atau bentuk obatnya, sebaiknya tidak dilakukan. Jadi gunakan dengan cara yang baik dan benar. Caranya bagaimana? Dibaca, Bapak Ibu semua sekarang saya rasa semua sudah bisa membaca leaflet atau brosur yang ada di luar obatnya, atau cara pakai yang sudah dituliskan oleh apotekernya ya, atau oleh orang yang menyiapkan obat itu di apotek. Simpan. Nah, untuk menyimpan ini juga hati-hati sekali ya. Hati-hati sekali, jangan menyimpan obat sembarangan di kulkas. Karena anak-anak ini kalau punya anak ya, dia apapun yang menarik ya, untuk ada beberapa sirup obat itu kan rasanya enak seperti sirup ya. Ini bisa diminum satu botol sekaligus karena kehausan, ya itu bisa nauzubillah minzalik ya, bisa lewat itu ya anak-anak kita ya. Jadi jangan menyimpan obat bersama dengan makanan. Oke, jadi jangan dicampur dengan makanan. Atau yang kedua, jangan disimpan di tempat yang mudah dijangkau oleh anak-anak. Oke, dan selain itu disimpan di tempat yang tidak terlalu panas atau kena cahaya langsung. Kenapa, Bapak Ibu? Karena secara umum obat-obatan itu bisa turun khasiatnya karena tidak stabil kalau kena panas atau terbuka tidak ditutup rapat, tentu itu bisa turun atau malah rusak. Membuang obat juga harus hati-hati. Nah, membuang obat kenapa? Karena dikhawatirkan kalau Bapak Ibu membuang dengan tidak memperhatikan cara-caranya, itu bisa dipakai oleh orang lain. Atau tadi ya, dimakan binatang. Binatangnya gimana, masuk kemana, akhirnya ya kemana-mana jadi terkontaminasi oleh obat berbahaya. Nah, itu bisa merusak lingkungan dan juga membawa permasalahan keracunan yang betul-betul sangat berbahaya ya, baik buat manusia, buat lingkungan. Dan ya intinya adalah obat ini sesuatu yang harus dijaga, mirip dengan menjaga senjata gitu ya. Sebetulnya ini tidak hanya untuk masyarakat yang terdampak bencana, tapi secara umum ini harus dipegang, harus diketahui oleh seluruh masyarakat ya, pengguna obat. Nah, bagaimana di konsepnya untuk yang terkait dengan kebencanaan? Nah, ini apalagi ya, jadi karena pada saat bencana itu biasanya kita namanya ingin mempertahankan kehidupan, mau menghilangkan stres, akhirnya kurang hati-hati misalnya itu. Nah, itu mohon itu tetap berhati-hati meskipun dalam keadaan terjepit atau keadaan yang tidak normal, tetap sebaiknya minta arahan dari dokter, dari apoteker ya, terkait obat. Dan kalau memang di dekat Bapak Ibu yang ada adalah perawat atau bidan, ya tidak apa-apa, silakan untuk berkonsultasi karena ada ada mekanismenya di mana para tenaga kesehatan itu juga kalau ada keraguan akan menyampaikan kepada dokter untuk kemudian mendapatkan informasi yang paling tepat, ya, juga dari apoteker bagaimana cara menggunakan obat itu, cara membuangnya, jangan sampai kalau ragu-ragu tetap ditelan.
0: Pendengar, hidup di wilayah seperti Sumatera Barat berarti kita tidak bisa memisahkan diri dari potensi bencana. Gempa bumi, banjir, longsor, bahkan ancaman tsunami. Itu semua menjadi bagian dari realitas yang harus dihadapi dengan kesiapsiagaan, bukan dengan ketakutan. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan bahwa sebagian besar korban dalam bencana justru terjadi bukan semata karena bencananya, tetapi karena kurangnya kesiapan dari orang tersebut, terutama dalam hal pengetahuan dan kesiapan kesehatan mereka. Banyak masyarakat yang belum memiliki emergency kit, tidak tahu cara melakukan pertolongan pertama, atau bahkan tidak menyadari pentingnya menjaga kondisi tubuh tetap segar di tengah situasi darurat. Padahal dalam fase awal bencana, bantuan tidak selalu bisa langsung datang. Jadi masyarakatlah yang menjadi garda terdepan untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Kesiapan sederhana seperti menyediakan obat-obatan pribadi, memahami riwayat kesehatan anggota keluarga, hingga menjaga kebersihan lingkungan pengungsian bisa menjadi faktor penentu antara bertahan atau justru mengalami kondisi yang lebih buruk. Selain itu, kesadaran akan kesehatan mental juga mulai menjadi perhatian penting. Trauma pasca bencana, rasa cemas berlebihan hingga stres berkepanjangan seringkali luput dari perhatian. Padahal dampaknya sangat nyata bagi kualitas kehidupan korban. Lalu di tengah berbagai potensi risiko yang ada ini, apa sebenarnya pesan dan langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat agar lebih siap secara kesehatan dalam menghadapi bencana yang bisa terjadi kapan saja? Kita akan mendengarkan langsung pesan dari Profesor Ilma Nugrahani.
1: Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu semua, kesehatan itu pada prinsipnya adalah sehat lahir dan batin. Ini bukan hanya slogan dari saya, bukan hanya slogan dari pihak-pihak tertentu begitu ya, tapi ini sudah disepakati oleh WHO ya, jadi lembaga kesehatan dunia yang tentu kita juga ikuti ya, bahwa definisi sehat itu adalah sehat lahir dan batin. Artinya apa? Meskipun badan kita sehat, kalau kita stres, kalau kita merasa tertekan, itu akan dianggap, dikategorikan ya, itu tidak sehat juga. Kenapa? Yang pertama tentu produktivitas kita turun. Yang kedua, kondisi stres, kondisi yang tidak sehat secara mental itu akan menyebabkan metabolisme tubuh terganggu, ketahanan tubuh juga turun, sehingga banyak penyakit juga akan timbul. Ya, jadi lebih rentan terhadap penyakit. Tidak ada yang bisa saya sampaikan dan mungkin juga saya sendiri mungkin sulit kalau menghadapi permasalahan secara real pada diri saya sendiri, tapi yang saya harapkan kita semua bersabar dalam menghadapi ini gitu ya. Kalau tadi kondisi persiapan sudah kita sampaikan, apa yang secara pribadi maupun masyarakat dan nasional dan negara untuk menyiapkan bagaimana kondisi yang paling baik ya menghadapi bencana, namun dari diri kita sendiri mari tetap positif menghadapi semua masalah itu. Yang kedua juga mau terus belajar gitu, karena sekarang sumber belajar itu bukan hanya dari guru, bukan dari buku ya, tapi juga dari internet ya, yang luar biasa banyak sekali, tapi sebaiknya dipilih-pilih juga gitu ya, untuk sumber-sumber internet mana yang kira-kira masuk akal. Kalau nggak masuk akal, jangan diikuti tentunya. Yang berikutnya adalah ya, jadi meningkatkan literasi, meningkatkan pengetahuan kita tentang higien ya. Higien itu karena sumber dari semua penyakit itu adalah kotoran begitu ya. Jadi hal-hal yang kotor itu tentu bisa menimbulkan penyakit. Maka kembali pada prinsip ada bersih pangkal sehat itu, dalam kondisi apapun kita coba untuk bisa menjaga kebersihan supaya tetap sehat. Dan secara batin kita tenangkan diri begitu ya, supaya badan kita juga dalam keadaan siap tempur. Dan yang terakhir, kuat untuk beradaptasi dengan lingkungan, dan tentunya itu adalah berkomunikasi atau bekerja sama dengan baik masyarakat sesama korban ya, maupun dengan pihak-pihak pamong raja dan sebagainya ya. Jadi jangan dalam apa ya, kita tetap berkolaborasi dengan baiklah gitu ya, dengan semua pihak. Sekali lagi berharapnya itu tadi ya, semoga dengan kesehatan batin gitu ya, kita juga bisa lebih support ya, lebih bisa berpikir sehat untuk memperbaiki kesehatan kita lahir dan batin.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, selamat siang responers, gimana nih kabar kamu? Tentunya di pagi menuju siang ini, lebih tepatnya di jam 11, Cici menyapa responers di program Retro Siang yang bakal menemani waktu kamu dari jam 11 siang sampai dengan jam 2 nanti, tentunya dengan lagu-lagu lawas. Lagu-lagu ya yang akan memanjakan kamu, tentunya dengan alunan-alunan lagu-lagu lama dari tahun era 70-an sampai dengan tahun 2006. Jadi buat kamu nih responers dimanapun saja berada yang mau request-request lagu serta berkirim-kirim salam, langsung saja join bersama Cici ya. Dan Cici lupa deh untuk menanyakan kabar kamu di responders. Gimana kabar kamu tentunya di jam 11 ini dan di hari ini? Semoga sehat selalu dan tentunya semangat dalam menjalankan aktivitasnya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, buat kamu nih responders yang lagi bekerja sekarang atau mungkin yang lagi bersiap-siap mau sholat Jumat ya, atau mungkin yang sekarang lagi istirahat dari pekerjaannya, yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam, langsung saja ke kontak atau di WhatsApp ya di 0821-556-6003, atau bisa juga melalui telepon WhatsApp kalau kamu mau suara kamu juga ikut mengudara nih bersama Cici di 0811-6622-930. Selain itu ada juga nih akun media sosial kita tentunya di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Jadi kamu langsung aja cus dan ke poin ya. Serta yang mau request lagu di live TikTok pun boleh ya, karena Cici udah mulai live TikTok nih. Di kolom komentar saja ketik siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Dan sebelum itu kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung. Tentunya sudah ada 5 mata memandang, 5 juta maksudnya. Ada Bang Bedi Kakak. Halo Bang Bedi Kakak, gimana kabar kamu nih Bang Bedi, yang selalu memberikan playlist-playlist terbaiknya ya kepada Cici tentunya. Serta ada nih Kakak 165, ada Bang Herman, ada Kakak Karim, dan tentunya masih banyak lagi ya responders kita yang gak bisa Cici sebutkan satu per satu. Jadi buat kamu yang mau mendengarkan Cici tentunya biar sedikit lebih santai sambil menemani waktu aktivitas kamu, dan di luar frekuensi Cici tentunya bisa masih mendengarkan melalui streaming di www.responradio.com serta aplikasi Jati Radio biar lebih gampang tentunya ngeakses ya. Dan di jam pertama ini ya responders, sudah bergabung juga yaitu Bang Bedi Kakak yang mau dengerin lagu dari Dewa, yaitu Satu. Oke, ditunggu lagunya ya. Dan buat responders ya yang biasanya bergabung ya, yang selalu gercep nih, mana nih suaranya? Ada Bunda Dua Putri, Bunda kemana nih Bunda? Udah Sultan Pamenen, Bang Alvan, Kak Uli ya. Ada Aba, ada Nenek Yumna, Ajo Ani, udah Sultan Laterwe, udah Jess, udah Ardi, Oma Mutia, Mama Anjeli, Ayah Ulfa, Bang Aan, Bang Tiar, Bang Sanjaya, Bunda Syahni, udah Leo, Bang Azam, Bang Rudif, Mama Nada, Nenek Yumna, Oma, Opa, Bang Afrinaldi, Ryan, Mama Charlie Sikumbang, udah Hartoni, Mama Nazia, Bang Surya, Mama Kak Uci, Acia, Bang Arul, Meiman, dan tentunya masih banyak ya responders yang biasanya bergabung bersama Cici. Mana nih suaranya? Yuk langsung saja cus join sebelum kehabisan tentunya slot untuk request-request lagu ya. Ada nih dari Bang Firdaus menyapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cici cantik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Firdaus, kabar baik Kak Cici, kata Bang Bedi Kakak. Alhamdulillah ya, semoga dalam aktivitas kamu dalam hari ini selalu semangat ya, dan juga tentunya sehat selalu serta lancar ya. Nanti kita responnya, mari kita dengarkan dulu satu lagu dari Bang Bedi Kakak sambil Cici menunggu requestan selanjutnya. Dewa 1.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.
4: Tommy, come take out the garbage.
5: In a minute, Mom. Hello?
6: Where are you?
7: You're what? Missing it.
6: Get down here right now.
5: Where are you?
6: We're in the tunnel.
7: You have 5 minutes.
6: Get down here right now. Okay. Hurry up.

93,5 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Responders, gimana kabar kamu? Tentunya di program Retro siang ini dengan alunan lagu-lagu lawas ya, dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2006 ya. Dan buat kamu nih Responders dimanapun saja berada, langsung saja bergabung bersama Cici tentunya melalui kontak ataupun WhatsApp di 082-156-6803 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 081-166-22930. Dan Responders, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ya, It's My Life, na na na na na na na na na aja ya, karena yang taunya cuma It's My Life doang. Dan Responders tadi sudah bergabung juga, datang dari Bang Pisces Boy ya, yang mau dengerin lagu dari Iwan Fals, yaitu Surat Buat Wakil Rakyat. Dan kata Bang Pisces Boy ya, lagu ini tuh untuk masyarakat yang ada di Kalimantan ya, saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan. Dan semoga lagu ini juga sebagai ya, sebagai pendapatnya dari Bang Pisces Boy, semoga pemerintah dapat memperhatikan Kalimantan. Dan kita berdoa juga ya untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan. Apalagi ya, Kalimantan itu adalah salah satu paru-paru dunia. Dan Responder sih sedikit merinding ya, merinding banget sih sebenarnya dengan kabar dari Kalimantan. Semoga saudara-saudara kita, terus juga hewan-hewan ya, ya Responders ya, yang terancam akibat kebakaran tersebut bisa padam ya, cepat padam, cepat pulih kembali. Dan juga untuk saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur, semoga dalam keadaan yang sehat, aman. Dan tentunya kita selalu berdoa ya untuk saudara-saudara kita yang sedang dalam terkena musibah. Kita bacakan Al-Fatihah terlebih dahulu. Dan semoga Responder semuanya juga dalam keadaan yang sehat ya, dimanapun saja berada. Dan Responder, selain dari itu ya, dari Bang Pisces Way yang sudah bergabung di live TikTok kita, yang mau dengerin lagu dari Iwan Fals, Surat Buat Wakil Rakyat ya, ada juga nih special request tentunya datang dari WhatsApp kita, datang dari Bunda Dua Putri. Pagi jelang siang Ananda Cici, pagi jelang siang juga Bundaku, tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri mau request lagu dengan judul lagu Indo, Biarkanlah Bulan Bicara Sendiri dari Boyeri, yang manca dengan judul lagu Du dari Peter Maffay. Maffay ya. Salam-salam untuk semua kru si responden, semua responders istimewa untuk Ananda Cici tentunya. Terima kasih. Terima kasih juga Bundaku. Dan tentunya ditunggu lagunya ya Responders. Untuk itu mari kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Bang Pisces Boy, Iwan Fals, Surat Buat Wakil Rakyat. Semoga, semoga ya dengan lagu ini bisa menjadi perhatian untuk pemerintah, masyarakat kita yang ada di Kalimantan dan juga di Nusa Tenggara Timur.

Marcus.

kamu suka ngomong, suka buat konten, atau punya suara yang unik? Eits, pernah gak kepikiran kalau suara kamu itu sebenarnya bisa jadi skill yang menghasilkan cuan? Nah, kalau selama ini cuma kepikiran, sekarang waktunya untuk naik level. Yuk, join Define Your Voice Character on Your Stage dengan tema Dari Suara Sampai Jadi Cuan di Era Digital. Di sini kita bakal belajar langsung bersama Arief Budiman, Presiden KVDAI, Komunitas Voice Over, Dubber, Announcer Indonesia, sekaligus penyiar RRI Jakarta. Catat tanggalnya ya, Jumat 21 Agustus 2026, pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Pendaftarannya cuma Rp50.000 aja loh. Yuk, temukan voice karakter kamu on your stage dan siapa tahu suara kamu jadi jalan buat cuan di era digital. Daftar sekarang di 0822-6197-6681. Kita ulangi sekali lagi, 0822-6197-6681. Yuk, temukan voice karakter kamu on your stage dan siapa tahu suara kamu jadi jalan buat cuan di era digital. And see you there!

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici tentunya di program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia dengan irama-irama yang bikin tenang tentunya ya Responders ya. Dan tentunya Cici akan menemani waktu kamu dari jam 11 siang sampai dengan jam 2 nanti. Dah Responders, buat kamu dimanapun saja berada ya, dari Sabang sampai Merauke, yang mau bergabung bersama Cici tentunya masih bisa, dan masih bisa request tentunya melalui kontak di 08215566803, atau bisa juga melalui telepon WhatsApp kalau kamu ingin suara kamu juga ikut mengudara di 08116622930. Tak hanya itu Responders, bisa juga kepoin akun media sosial kita tentunya, dan juga DM di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan buat kamu nih yang mungkin ada di Sabang serta ada di Merauke, atau di mana nih, di timur, di barat, bisa mendengarkan Cici melalui streaming di www.responradio.com serta aplikasi Jati Radio, biar kamu gak ketinggalan program-program menarik lainnya selain yang menarik Cici tentunya ya. Dan tadi ada nih special request dan juga dari kontak kita yang sudah bergabung, datang dari Jakarta ya. Cantik banget penyiarnya. Aduh, terima kasih sudah memuji aku. Tapi aku memang cantik kok. Halo Kak Gagas Agustus di sini. Halo Gagas Agustus. Gagas Agustus dari Jakarta Utara, dengerin Cici. Dan semoga kamu sehat terus ya. Semoga bahagia dan makin baik, makin cantik. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kakak Gagas. Semoga kamu tentunya selalu bahagia dan juga sehat terus ya, dimanapun saja kamu berada, yaitu di Jakarta ya. Dan kata Kakak Agus tadi mau request lagu dari Enrique Iglesias, Pingpong. Tapi dengan judul Pingpong belum ada nih, tapi dengan judul lain masih ada. Jadi request lagu tentunya kita masih terima ya Responders. Dan sebelum penutup perjumpaan kita, mari kita dengarkan dulu satu lagu dari Bang Silo yang sudah bergabung di live TikTok kita yang berada di Pontianak. Kata Bang Silo, sekarang masih memakai masker. Stay safe ya Bang Silo, kamu lagi di Pontianak. Dan juga kita bakal dengerin juga dari Kak Skoati ya, yang mau dengerin lagu dari Hobes Tank, The Reason. Dan juga di live TikTok kita ada juga dari Kak Metri. Assalamualaikum Cici. Waalaikumsalam Kak Metri, gimana kabar kamu? Semoga sehat selalu ya. Dan tentunya Responders, mari kita dengarkan kedua lagu ini sebelum menutup perjumpaan kita di jam kita yang pertama.

Season dari Halfstang, dan lagu ini sudah menutup perjumpaan kita di jam kita yang pertama ya Responders. Dan jangan kemana-mana karena Cici akan kembali lagi hadir tentunya dengan lagu-lagu favorit kamu di jam kita yang kedua. Tetap di 93.5 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Lihat Bunga Benjamin Sueb. So,

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,5 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Responers, gimana kabar kamu? Tentunya di jam kita yang kedua ya, di program Retros yang semoga kamu masih dalam keadaan yang semangat dan juga sehat ya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Sebelum itu, Cici mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat bagi kamu yang melaksanakan. Dan buat kamu nih yang lagi tentunya lagi santai-santai sambil dengerin radio, gak afdol deh kayaknya kalau gak request lagu bersama Cici tentunya. Ya, lagu-lagu pop lawas tentunya dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2006 melalui kontak di 0821-5566-6003 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811-6622-930. Tanya itu Responers, kamu juga bisa bergabung di akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan Responers juga bisa mendengarkan Cici tidak hanya melalui radio biasa saja ya. Mana tahu dari Responers ada nih di luar Sumatera Barat juga yang mau dengerin suara Cici yang merdu ini ya. Melalui streaming di www.responradio.com serta melalui aplikasi Jati Radio. Tadi kita sudah dengerin lagu dari Bondan Prakoso featuring Fat to Black ya, ya sudah lah. Dan lagu ini special request dari Bang Trianto ya, yang sudah bergabung, Bang Yanto Trianto yang sudah bergabung melalui live TikTok kita. Lagu Ya Sudahlah ini adalah lagu yang mengajak untuk ikhlas, sabar dan tidak menyerah ketika menghadapi masalah atau saat mimpi yang diharapkan belum terwujud. Lagu ini juga mengajarkan kita agar tidak bersedih secara berlebihan dan tetap kuat menjalani hidup meski keadaan tidak sesuai dengan keinginan. Serta ya Responders, pesan utama dari lagu-lagu ini adalah ikhlas menerima keadaan di mana belajar merelakan hal-hal di luar kendali kita yang tidak sesuai harapan, serta semangat untuk bangkit di mana mengubah rasa sedih dan kecewa menjadi motivasi untuk terus melangkah maju. Dan ada juga arti dukungan di mana mengingatkan pentingnya kehadiran orang terdekat atau sahabat yang saling menguatkan di saat susah ataupun juga senang ya. Dan Responders, lagu ini juga memberikan makna mendalam mengenai lirik lagu yang inspiratif yang membawakan pesan agar tegar ya, tegar menghadapi masalah, menghadapi apa yang di depan mata. Dan Responders, buat kamu yang mungkin sekarang lagi terjebak dalam masalah itu ya, semoga kamu bisa mencapai jalan keluarnya dan juga tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Dan Responders, di Jumat Berkah ini tentunya ya bersama Cici Mata Minimalis Hidung Ekonomis akan memutarkan lagu-lagu requestan. Yang pertama datang dari Kakak King Kong ya, sudah bergabung melalui live TikTok. Aduh, bukannya gimana-gimana, tapi namanya emang King Kong ya guys ya, katanya panggil King Kong aja. Oke, King Kong tadi mau dengerin lagu dari Keane, Everybody's Changing. Dan juga ada special request nih datang dari Bang Bulls yang mau dengerin lagu dari Raja Manusia Biasa. Sama nih kayak Cici, tapi kalau kata orang sih Cici gak manusia biasa ya, melainkan bidadari yang turun dari langit.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Seorang pemimpin yang efektif, heart listeners, sangat dibutuhkan dalam organisasi atau perusahaan sekarang ini. Keberadaan mereka biasanya akan membawa kesuksesan bagi organisasi atau perusahaannya. Seorang pemimpin yang efektif akan mengkomunikasikan visi kepada seluruh lapisan organisasi. Dengan demikian, semua anggota akan berpartisipasi menyukseskan visi itu. Bert Nannes berkata, "Tidak ada satu mesin penggerak yang perkasa yang dapat menggerakkan suatu organisasi menuju kesempurnaan dan sukses jangka panjang daripada memiliki visi masa depan yang menarik, berharga, dapat dicapai, yang dibagikan kepada seluruh jajaran." Jika Anda seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang efektif, yakni bagikan visi perusahaan atau organisasi Anda kepada semua anggota dan staf yang ada.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,5 Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Gimana nih kabar kamu tentunya di jam yang kedua di program Retros yang masih bersama Cici tentunya, yang bakal menemani waktu kamu dari jam 11 siang sampai dengan jam 2 nanti. Dan responder, sekarang kita sudah berada di jam 12:32 ya. Untuk kamu yang barusan sholat Jumat ya, selamat menunaikan sholat Jumat. Dan buat kamu yang sudah selesai responder sholat Jumatnya, yuk langsung saja bergabung. Serta buat kamu yang lagi istirahat, lagi makan siang, tentunya tidak lupa ya untuk mendengarkan Respon Radio, Radio Keluarga Anda, karena lagu-lagu dari Respon Radio pastinya lagu-lagu yang bagus, terpilih, dan juga lagu-lagu favoritnya kamu. Jadi buat responder saya dimanapun saja berada yang mau request lagu, Cici terima banget ya, baik itu melalui kontak di 082155668003 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp ya di 08116622930. Tak hanya itu, responders juga bisa bergabung melalui akun media sosial kita tentunya di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Jadi jangan bimbang, jangan ragu ya, kalau sama Cici udah pasti diputerin lagunya dan salam-salamnya udah pasti dibacakan. Dan responders bisa mendengarkan Cici tentunya tanpa takut ketinggalan ya, kalau kamu lagi berada di luar jangkauan kita, melalui streaming di www.responderadio.com serta melalui aplikasi di Jati Radio. Mana nih suara responders kita yang biasanya bergabung ya? Dan ada nih 9 juta mata memandang, tapi dari tadi ini gak ada request lagu. Kemana nih suara-suaranya? Apakah tertidur mendengarkan lagu-lagu favorit dari responders? Dan Cici bakal satu lagu ya yang Cici kasih untuk responders biar gak terkantuk-kantuk ya dalam mengerjakan pekerjaannya. Mana tahu kamu lagi skip makan siangnya demi lanjut kerja nih. Dan Cici panggil sekali lagi ya responders yang biasanya bergabung dari kontak kita, yang biasanya udah sutan latar, Bang Aan, Kak Uuli, Bunda Queen, Aba, Nenek Yumna, Ajo Ani, udah setan letter W, udah Jess, udah Ardi, Oma Mutia, Mama Anjeli, Ayah Ulfa, terus juga Bang Tiar, Bang Sanjaya, Bunda Syahni, Bang Leo, udah Leo ya, Bang Azam, Bang Rudif, Mama Nada, Bang Chris, Ryan, Bang Afrinaldi, Mama Charlie Sikumbang, udah Hartoni, Mama Nazia, Bang Wafera, Bang Surya. Dan tentunya di live TikTok kita ya dari Kak Libra, wah lagi mendengarkan radio tanpa le live akak-akak di TikTok. Andeh, halo Kakak Libra, gimana nih kabar kamu tentunya ya di siang hari ini? Semoga sehat selalu Kakak Libra. Dan buat Kak Libra ya yang mau request lagu tentunya tidak hanya melalui kontak ataupun WhatsApp, juga bisa melalui live TikTok ya, ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Salam kenal lah, inilah penampakan Cici cantik menjelita ini ya Kakak Libra ya. Nanti kita responers biar kamu gak terkantuk-kantuk, Cici kasih lagu Guns N' Roses, Welcome to the Jungle.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik hak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.

namanya. Aduh, ini ya lagu dari Agnes Monica featuring Ahmad Dhani. Salah satu lagu yang bikin aku galau nih, Rasponers. Dan buat kamu yang mau tentunya request lagu serta berkirim-kirim salam ya untuk seseorang yang berada di masa lalu, langsung saja bergabung bersama Cici tentunya, baik itu melalui kontak di 0821-556-8003 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811-662-930. Dan Responders masih bersama Cici di 93,0 FM Respon Radio, di radio keluarga Anda, dalam program Retro Siang yang pastinya bakal menemani waktu kamu dari jam 11 siang sampai dengan jam 2 nanti. Dan requestan datang dari Bang Bidi Kakak nih. Aduh, lagunya lagu Inggris nih kayaknya. Oke, bakal aku cari terlebih dahulu ya, yaitu request Altebridge Kak Cici ya, dengan judul lagu Open Your Eyes. Oke, Open Your Eyes. Aduh, ternyata belum masuk ya ke playlist kita nih Kak Bidi Kakak. Boleh ganti lagu nih biar bisa aku puterin langsung dan kata King Kong tampan ya. Oke, lagu luar aja kalau gitu ya. For Non Blondes, What's Up. Oke. Oke, ada nih bakal Cici puterin tentunya habis ini ya. Dan sebelum menutup perjumpaan kita, mari kita dengarkan dulu satu lagu dari Kak King Kong tampan ini ya, For Non Blondes, yaitu What's Up, lagu di tahun 1992.

93,8 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tidak terasa ya semuanya sudah 2 jam berlalu. Dan artinya kita harus say goodbye dulu untuk di jam kita yang kedua. Dan tenang saja ya, karena Cici akan kembali lagi hadir di jam kita yang ketiga, masih dengan memutarkan requestan lagu serta lagu-lagu pilihan yang terbaik untuk menemani waktu kamu siang hari ini sebagai lagu penutup Kahitna Soulmate.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Radio, 93,8 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Gimana nih kabar kamu? Tentunya Responers di jam kita yang ketiga, semoga sehat selalu dan masih semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Buat Responers yang habis makan siang atau yang lagi makan siang sambil mendengarkan radio, selamat menikmati makan siangnya ya, dan juga jangan lupa istirahat sebentar saja, karena istirahat itu juga penting. Dan Responders tentunya di program Retro Siang yang bakal memutarkan lagu-lagu lawas dari era 70-an sampai dengan tahun 2006 ya, dari jam 11 siang sampai dengan jam 2 nanti. Sudah bergabung tentunya Responders kita ya, datang dari WhatsApp terlebih dahulu dari Nenek Yumna ya, yang mau dengerin lagu. Oke, Cici bacakan dulu. Assalamualaikum cintaku, Allah makan cintaku, belum makan nih nenekku sayang, karena belum ditanya, belum diingetin makan, makanya belum makan. Sehat, lagi sehat-sehat dong. Cintaku puterin nenek lagu cintaku judulnya Singkong dari Ari Wibowo. Oke nenekku sayang, ditunggu lagunya ya. Salam-salamnya yang pertama untuk cintaku, Dila Marin, Jojo Aul, Cila, Piko, Silvano Ari, Bunda Queen, Amaka Uci, Sultan Latarwe, Pak Abdullah, Dardi, Dajes, Ajuani, Afran, Ryan, dan semua yang mendengarkan dapat salam manis ya dari Nenek Respon. Selalu jaya di udara cintaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nenekku sayang. Terima kasih ya sudah bergabung dan juga request lagu ya, Singkong dan Keju dari Ari Wibowo. Dan selain itu Responder, ada juga nih special request datang dari Kak siapa nih? Jadi lupa nih. Oh iya, Kak Bidi Kakak ya, yang mau dengerin lagu dari Alter Bridge, yaitu Open Your Eyes, serta special request tentunya datang dari Kakak Skwati, yaitu I'll Be Sure Hotel California. Oke, ditunggu lagunya ya. Dan Responders, buat kamu nih yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici, Cici terima banget dan Cici buka banget ya. Tentunya langsung saja bergabung melalui kontak di 0821-556-6803 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp tentunya di 0811-662-930. Tak hanya itu ya Responders, juga bisa bergabung di akun media sosial kita tentunya. Langsung saja kepoin dan juga DM di Facebook, Instagram, dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan buat kamu tentunya yang mau berinteraksi langsung bersama Cici cantik mata minimalis hidung ekonomis ini ya, bisa melalui live TikTok ya, dan juga request lagu, ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Dan buat kamu yang berada di Sabang, yang berada di Merauke, yang ada di sana, yang ada di sini, yang gak ada di sini maksudnya, bisa mendengarkan Cici tentunya tanpa khawatir tertinggal ya, mendengarkan lagu-lagu favorit, dan juga tanpa khawatir untuk ketinggalan program-program menarik lainnya, bisa mendengarkan melalui streaming di www.transponderadio.com serta melalui aplikasi Jati Radio. Untuk itu mari kita dengarkan satu lagu dulu dari Nenek Yumna, yaitu Ari Wibowo Bill and Broad, Singkong dan Keju.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: 93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Respondas, gimana kabar kamu? Tentunya di pertengahan jam terakhir kita ya di program Retro Siang. Dan sebelum Cici membacakan requestan, tentunya sudah bergabung dan masuk telepon ya. Yaitu datang dari Uda Sultan Letteroes, yang angkat terlebih dahulu ya. Halo, Assalamualaikum Uda.
1: Waalaikumsalam Cici.
0: Iya Uda, gimana kabar Uda siang hari ini Uda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, udah nih request lagu apa udah?
1: Ini request. Kabar Cici gimana pula tuh?
0: Kalau kabar Cici sehat walafiat udah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ini sehat Cici, senang roti kami.
0: Betul udah. Oke, udah nih request lagu apa udah?
1: Ini request lagu dari Niki Ardila.
0: Judul lagunya?
1: Judulnya lagunya apa ya? Sebekas sinar
0: udah?
1: Iya. Walaupun, kalau ada sinar walaupun sebekas jadi juga. Nanti yang sinar ado.
0: Bentar udah.
1: Kalau sebekas sinar tuh kan sinar apa itu ya? Dari kunang-kunang itu, kan kecil itu.
0: Iya, udah. Oke, udah. Salam-salamnya udah.
1: Salam-salamnya yang pertama buat Cici.
0: Bentar udah. Seberkas sinar ini Niki Ardila sendiri atau ada featuringnya nih udah?
1: Yang featuringnya.
0: Ada dari featuring Dedi.
1: Dedi Dores. Bagus sih itu. Yang dua aja lah, anggapnya kita berdua yang berlagu.
0: Oke. Salam-salamnya udah.
1: Salamnya pertama buat Cici. Yang mewakili kru Radio Respon, diwakili sama Cici ya. Ada juga ya, buat Pak Amrullah, Uda Beng-Beng, Uda Jess, Uda Ardi, Uda Sultan Paminan,
0: ya.
1: Ada Ryan, ada Bunda Queen, ada Bunda Dua Putri, Nenek Yumna, ada juga tua Mak Kak Uci, ada juga semuanya lah Cici.
0: Oke, udah.
1: Mana yang tidak terapa namanya, salam kompak aja melalui TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Jati, maupun frekuensi 93,0.
0: Oke, udah.
1: Ayam menutup Respon Radio 93,0 official ya.
0: Iya, udah.
1: Ya silakan monitor di sana. Silakan telepon juga Cici kita ini. Boleh minta dari TikTok boleh juga ya Cici ya?
0: Iya boleh udah.
1: Boleh di TikTok, boleh di Instagram, boleh di WhatsApp, boleh telepon, boleh chip kontaknya juga.
0: Betul udah.
1: Nah, kalau datang langsung boleh juga ya?
0: Kalau datang langsung boleh tentu aja ya udah ya. Tapi enggak request langsung pun udah.
1: Iya bukan request aku tapi request makan.
0: Aduh.
1: Jangan ya, lupa okay. Kata orang kita nih. Jangan lupa menjenjang. Kata orang ini, kok melenggang buah-buah tangan, berjalan buah-buah bati. Jangan lupa membuat makanan untuk Cici gitu ya.
0: Oh iya, betul sekali.
1: Itu lah dulu Cici. Ya dibungkuh lah, salam suruhlah itu. Tempat terkecuali itu. Spesialnya kok untuk yang menemani itu kan ditemani walaupun di profil ditemani juga. Kalau masuk ke Cici ditemani juga nampak di sini tuh.
0: Iya udah. Oke, udah tunggu lagunya udah.
1: Jadi ditunggu di sini kok Cici putar di sini tuh.
0: Oke, udah.
1: Jangan nih lupa jangan nih.
0: Iya.
1: Nak disalaman lu ada jangan nih kok.
0: Iya udah.
1: Ayo terima kasih Cici.
0: Sama-sama udah.
1: Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah bergabungnya Responders Uda Sultan Letteroes ya, mau dengerin lagu dari Niki Ardila Seberkas Sinar. Dan juga ada nih dari WhatsApp kita, datang dari Uda Jazz ya. Assalamualaikum penyiar bertugas Cici. Waalaikumsalam Uda. Selamat siang dari Kota Kuala Lumpur. Halo Kota Kuala Lumpur, gimana nih kabarnya? Dan dapat salam hangat juga dari Cici ya tentunya ya. Iringan doa yang terindah untuk penyiar bertugas Cici, dimurahkan rezeki, sehat badan dan tercapai impian, serta dipermudah segala urusannya. Amin. Request lagu di saat kau harus memilih dari Panci Pondangnya Cici, siap Uda. Salam untuk Lila, Marin, Unili, Saul, Ajusil, Ferayan, Dean, Bunda, Queen, Bang Isan, Aju Letterwe, Aceh, Aju Ani, Bang Ardi, Uncle, Farhan, Aju Sultan Letterwe, Bang Rex, Mama Kak Uci, Nenek Yumna, dan semua pendengar Respon Radio di mana saja berada. Semoga sehat selalu ya, amin. Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kata-kata hari ini, jam dinding berkata tiap detik itu berharga. Cermin bilang berkacalah sebelum bertindak. Kalender menasihati jangan tunda sampai besok. Pintu pun berteriak, dorong yang keras, pergi dan berusahalah. Lantai berbisik, bersujud dan berdoalah karena kunci kesuksesan kita. Semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, udah. Terima kasih udah atas kata-katanya ya. Jadi kita semakin semakin percaya ya, dan juga semakin sadar bahwa setiap detik itu berharga. Setiap tindakan itu harus kita pikirkan terlebih dahulu, lalu adanya jangan sampai menunda-nunda waktu ya, pas banget nih. Dan udah, terima kasih atas doanya udah, semoga udah sehat selalu di sana, dan tentunya segala apa yang udah kerjakan tentunya berjalan dengan lancar, dipunahkan rezeki dan sehat ya, walafiat udah di sana. Dan responder selain dari Uda Jazz tadi juga sudah bergabung tentunya dari live TikTok kita yang mau dengerin lagu dari Faith Hill, Three There You'll Be ya, dari Bang Yanto Triyanto ya. Untuk itu responder, mari kita dengarkan dulu satu lagu tentunya special request dari Uda Sultan Letterway, Nicky Ardila featuring Didi Dores, Seberkas Sinar.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

There You'll Be dari Fat Hillier Responders. Dan lagu ini sudah mengantarkan kita di menit ke-45. Artinya 15 menit lagi ya Cici akan mengakhiri perjumpaan kita di program Retrosia. Dan Responders masih bersama Cici tentunya di program Retros yang di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda tentunya. Dan sebelum menutup perjumpaan, mari kita dengarkan dulu ya dua lagu special request tentunya dari Bang Bos, yaitu dari Dewa 19, Cinta Gilas, dan juga special request tentunya dari Kak. Dan satu lagu lagi ya dari Evanescence, Bring Me To Life. Ya, Responders, untuk kita mari kita dengarkan kedua lagu ini sebelum menutup perjumpaan kita.

Hotel California. Dan lagu ini telah mengantarkan kita di penghujungnya Responders. Jangan kemana-mana Responders, karena setelah ini bakal ada program yaitu Respon Newsline yang bakal menemani waktu kamu tentunya dengan berita-berita terbaru, berita-berita terupdate tentunya mengenai Indonesia, Sumatera Barat, dan juga yang lainnya. Dan di jam 2:30 sampai dengan jam 3 nanti bakalan ada program yaitu PCM, Carito Minang. Dan di jam 3 sampai dengan jam 6 bakalan ada program Lama Mana yang akan memutarkan lagu-lagu dari Responders. Untuk kita cici pamit undur diri terlebih dahulu di ruang siaran serta ruang udara. Dan Responders, kita akan ketemu lagi di program-program selanjutnya. Jangan kangen ya, cukup cici aja yang kangen dengan Responders. Dan Responders, kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. See you and bye-bye.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsline, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Bersama Cici di berita pertama yang datang dari pengusaha asal Kota Pariaman, Sumatera Barat, Reni Rahardian bersama pemerintah Kota Padang Pariaman menyalurkan bantuan kepada ratusan anak yatim dan mustahik dalam rangkaian konser amal dan pesta rakyat Pariaman Sabidua Sadayo

2026. Kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga membawa misi sosial dengan membantu warga yang membutuhkan. Wali Kota Pariaman, Yota Balat, menyatakan bantuan tersebut berasal dari kepedulian pribadi perantau asal Pariaman serta dukungan pemerintah Kota Pariaman melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Penerima bantuan berasal dari sejumlah kelompok masyarakat, diantaranya anak yatim, fakir lansia, penyandang disabilitas, hingga pengemudi ojek pangkalan. Sebanyak 31 mustahik yang terdiri dari fakir lansia dan penyandang disabilitas menerima bantuan berupa beras 20 kg dan uang tunai sebesar Rp500.000 untuk masing-masing penerima. Sementara itu, 52 mustahik yang berprofesi sebagai ojek pangkalan mendapatkan bantuan berupa fasilitas servis kendaraan, penggantian oli, serta bahan bakar minyak dengan total manfaat senilai Rp500.000 per penerima. Yota Balat menegaskan pemerintah Kota Pariaman bersama dengan Basnas akan terus mengarahkan program bantuan agar tidak hanya bersifat konsumtif. Bantuan diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat penerima.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat mempercepat pemanfaatan tambahan dana transfer ke daerah atau TKD untuk mendukung pemulihan pasca bencana. Hingga pertengahan Agustus 2026, realisasi belanja dan dukungan fiskal tersebut mencapai sekitar Rp58 miliar rupiah atau lebih dari 20%. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Padang Pariaman, El Abdes Marsyam, menyatakan pihaknya langsung menyusun program dan perencanaan setelah menerima informasi mengenai pemanfaatan tambahan TKD. Pelaksanaan pekerjaan mulai berjalan sejak Juli dan berlanjut hingga Agustus 2026. Dengan sejumlah pekerjaan ditargetkan, mulai memberikan manfaat kepada masyarakat pada akhir Agustus hingga September. Tambahan TKD menjadi salah satu dukungan penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk menangani dampak bencana. Pemanfaatannya tidak hanya diarahkan untuk penanganan darurat, tetapi juga mencakup rehabilitasi, rekonstruksi, pemulihan layanan dasar, hingga upaya mitigasi terhadap potensi bencana berikutnya. Sebelumnya, pemerintah pusat mengalokasikan tambahan TKD secara nasional sebesar Rp18,9 triliun rupiah pada 5 Agustus 2026. Anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk mendukung pemulihan pasca bencana dan kebutuhan belanja daerah. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaitan, menyampaikan seluruh tambahan TKD untuk Sumatera Barat telah disalurkan ke kas daerah.

Universitas Andalas atau yang disingkat dengan UNAN melalui program pengabdian kepada masyarakat PKM yang didukung Kemendikti Saintek mendorong penerapan pertanian berkelanjutan bagi petani gambir di negara Tui 4 Koto Mudia, Kabupaten Pasir Selatan. Program yang dipimpin Hendra Saputra bersama tim tersebut bertujuan meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi dampak lingkungan dari pengolahan gambir secara tradisional. Selama ini sebagian petani mengolah gambir di kawasan perbukitan dengan menggunakan kayu bakar sebagai sumber panas. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan penebangan pohon dan juga mengancam kelestarian kawasan hutan. Karena itu, UNAN memperkenalkan teknologi tepat guna serta mendorong pemindahan kegiatan pengolahan gambir ke sentra produksi yang lebih dekat dengan pemukiman. Menurut Hendra, perubahan pola produksi tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi, tetapi juga menciptakan proses pengolahan yang lebih aman, tertata, dan ramah lingkungan. Petani juga mendapatkan pendampingan terkait teknologi dan proses produksi, di mana sementara mahasiswa turut terlibat dalam edukasi serta interaksi langsung dengan masyarakat. Program ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap kayu bakar sekaligus membuka peluang terbentuknya unit produksi bersama atau sentra agroindustri gambir. UNAN berharap model pemberdayaan tersebut dapat dijalankan secara mandiri oleh masyarakat, meningkatkan nilai ekonomi gambir, menjaga kelestarian hutan, serta meningkatkan kesejahteraan petani di posisi.

Data selanjutnya datang dari Komisi 10 DPR Dorong Tenaga Kesehatan. P3K juga diangkat jadi PNS. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Carles Honoris mendorong tenaga kesehatan yang berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat dengan P3K diberikan kesempatan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Menurutnya, kepastian status kepegawaian penting untuk menjamin kesejahteraan tenaga kesehatan sekaligus menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Eksekutif Nasional Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 20 Agustus. Dalam pertemuan tersebut, para tenaga kesehatan menyampaikan sejumlah aspirasi terkait persoalan status kepegawaian dan juga kesehatan. Carles menilai tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab besar karena keterkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong peningkatan keberhasilan bagi tenaga kesehatan P3K, baik yang berstatus penuh waktu maupun penuh paruh waktu, serta meminta persoalan tenaga kesehatan honorer di sejumlah daerah segera diselesaikan. Menurut Carles, kebijakan tersebut perlu sejalan dengan upaya pemerintah menyelesaikan status tenaga non-ASN. Ia juga menyebut perlindungan terhadap profesi tenaga kesehatan menjadi salah satu perhatian dalam perubahan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Carles berharap kepastian status dan perlindungan yang memadai dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan sekaligus mendorong pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Fenomena astronomi menarik akan terjadi pada 27 sampai dengan 28 Agustus 2026 ketika bulan purnama Trigon Moon mengalami gerhana bulan sebagian sekitar 96,2% permukaan bulan akan masuk ke dalam bayangan utama bumi atau umbra sehingga bulan berpotensi tampak kemerahan menyerupai blood moon. Gerhana terjadi pada bumi berada di antara matahari dan bulan, meski sebagian besar permukaan bulan tertutup bayangan. Fenomena ini tidak termasuk gerhana bulan total karena masih ada sebagian kecil bulan yang tetap terkena cahaya. Warna merah muncul akibat cahaya matahari yang melewati atmosfer bumi sebelum mencapai permukaan bulan. Seluruh proses gerhana dari fase penumbra hingga gerhana sebagian diperkirakan berlangsung sekitar 5 jam 38 menit. Sekitar 987 juta orang atau 12% populasi dunia berpeluang menyaksikan seluruh rangkaian gerhana, sedangkan 1,3 miliar orang lainnya dapat melihat fase sebagian secara penuh. Amerika Utara dan juga Selatan menjadi wilayah dengan pandangan terbaik, sementara Eropa dan Afrika dapat menyaksikan sebagian tahap gerhana pada dini hari. Puncak gerhana diperkirakan terjadi pada pukul 4.12 GMT 28 Agustus 2026. Sementara ini menjadi gerhana bulan sebagian pertama sejak September 2024 dan dapat diamati secara langsung dengan mata telanjang tanpa memerlukan teleskop atau alat khusus.

Wali kota New York City Zohran Mamdani menyoroti beban ekonomi yang semakin dirasakan keluarga kelas pekerja, terutama akibat tingginya biaya hidup dan kebutuhan perawatan anak. Ia menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian utama dalam penyusunan kebijakan pemerintah kota. Mamdani menegaskan pemerintah harus hadir melalui kebijakan yang membantu keluarga memenuhi kebutuhan dasar serta memastikan masyarakat memperoleh layanan publik yang berkualitas dan terjangkau. Menurutnya, kondisi anak-anak dan orang tua menjadi bagian penting dalam menentukan masa depan New York City. Kebijakan tersebut merespon keluhan warga terkait kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya sewa hunian, pendidikan hingga perawatan anak usia dini. Pemerintah kota berencana memperluas bantuan sosial dan meningkatkan akses terhadap layanan perawatan anak yang inklusif di berbagai wilayah. Melalui pendekatan berbasis komunitas, Mamdani berharap kebijakan tersebut mampu meringankan tekanan finansial keluarga, sekaligus menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih nyaman dan berkelanjutan bagi tumbuh kembang anak-anak di New York City.

Kebakaran hutan dan lahan karhutla kembali menjadi perhatian setelah BMKG mencatat 469 titik panas dan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan hingga 21 Agustus 2026. Titik-titik panas tersebut tersebar di 5 provinsi, sementara Sumatera dan Papua masing-masing terpantau memiliki 69 dan 81 titik panas. BMKG juga memprediksi potensi karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan pada 21 sampai dengan 27 Agustus. Dampak karhutla mulai dirasakan masyarakat, khususnya di Kalimantan Selatan. Kabut asap menurunkan jarak pandang di jalur Banjarbaru, mulai hari hingga sekitar 2 meter dan memicu sedikitnya 3 kecelakaan. Aktivitas pendidikan turut terganggu dengan sejumlah sekolah menunda jam masuk dan memungkinkan pembelajaran dari rumah jika kualitas udara memburuk. Kebakaran lahan juga terjadi di sekitar SMKN 1 Sungai Tabuk serta menyebabkan UIN Antisari menghentikan sementara kegiatan PBAK di Kampus 2 Banjarbaru. Melihat kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman meminta masyarakat mengambil langkah luar biasa dalam menangani karhutla di Palangka Raya. Indeks kualitas udara mencapai 487 atau kategori berbahaya, sedangkan BNPB mencatat 1487 titik panas di seluruh Kalimantan per 19 Agustus. Di Kota Waringin Barat, status tanggap darurat diperpanjang hingga 4 September setelah 859,49 hektar lahan terbakar dalam 189 kejadian. Alex juga mengingatkan potensi El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September dapat meningkatkan resiko kebakaran. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat deteksi dini, patroli kawasan rawan, pemantauan berbasis satelit, serta keterlibatan masyarakat. BMKG menetapkan 7 provinsi sebagai prioritas pemantauan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

petenis Spanyol Carlos Alcaraz memastikan akan kembali tampil di Amerika Serikat Terbuka 2026 setelah menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan kanan selama 4 bulan. Kepastian tersebut diumumkan melalui video di akun media sosial resminya pada Jumat tanggal 21 Agustus waktu Indonesia Barat. Turnamen ini menjadi penampilan pertama sejak Barcelona terbuka pada April lalu. Cedera yang dialami saat menghadapi petenis Finlandia Otto Virtanen membuat Alcaraz harus absen dari sejumlah turnamen penting termasuk Italia Terbuka, Prancis Terbuka, Wimbledon, serta Cincinnati Terbuka 2026. Setelah menjalani pemulihan intensif, petenis berusia 23 tahun itu kini siap kembali mempertahankan gelar Amerika Serikat Terbuka yang diraihnya setelah mengalahkan Jannik Sinner di final. Alcaraz sebelumnya telah melengkapi koleksi gelar Grand Slam atau Career Grand Slam setelah menjuarai Australia Terbuka pada Januari 2026. Gelar tersebut melengkapi trofi yang telah diraihnya di Prancis Terbuka, Wimbledon, dan Amerika Serikat Terbuka. Sepanjang musim 2026, Alcaraz mencatat 22 kemenangan dan 3 kekalahan. Di Amerika Serikat Terbuka, ia memiliki rekor 24 kemenangan dan 3 kekalahan sejak meraih gelar pertamanya di New York pada 2022. Kembalinya sang juara bertahan diperkirakan semakin memanaskan persaingan bersama Jannik Sinner dan Novak Djokovic.

0: Berita terakhir datang dari Rayo Vallecano harus puas bermain imbang 1-1 melawan Deportivo Alaves pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion Butarque Leganes Kamis malam waktu setempat. Rayo sempat unggul melalui Sergio Camello, namun Alves berhasil menyamakan kedudukan lewat Mario Diaz. Hasil tersebut membuat Rayo berada di peringkat ke-9 dalam 1 poin, sedangkan Alves memuncaki klasemen sementara dengan 4 poin. Rayo Vallecano tampil agresif sejak awal pertandingan dan menciptakan sejumlah peluang. Unai Lopes sempat mengancam gawang Alaves, tetapi tembakannya berhasil dimainkan kiper Anthony Sivera. Peluang lainnya datang melalui tendangan bebas Andrei Ratiu yang masih melebar dari sasaran. Rayo sebenarnya sempat mencetak gol melalui Palayo Fernandes, namun gol tersebut dianulir wasit setelah tinjau VAR menunjukkan adanya handsball dalam proses terjadinya gol. Memasuki babak kedua, Rayo kembali meningkatkan tekanan dan akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-48 melalui aksi individu Sergio Camello. Alves terus berupaya mengejar ketertinggalan dan akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-81. Mariano Diaz memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Rayo untuk mencetak gol dan mengubah skor menjadi 1-1 hingga pertandingan berakhir tidak ada gol tahanan sehingga kedua tim harus berbagi poin.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

Dun Sanak Pandanga, Basuo Balyak dalam siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang, siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu Dun Sanak bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 082155668003. Kami ulangi 082155668003. Jangan lupa Dun Sanak untuk tuliskan nama, alamat, jo pasan-pasan Dun Sanak. Siaran ko diselenggarakan oleh Respon Radio. Dun Sanak Pandanga, topik yang akan kita bahas kali ko adalah rumah tangga dan hampir runtuh karena judi.

0: Bang, HP jo dipaci dari tadi lai. Mani tujo lai.
1: Ah, Marin, sabantanyo. Siapa tahu kali ko abang menang gadang. Kalau menang gadang awak, utang awak tu bisa lunas adonyo mah.
0: Bang, sajak dulu lai bang katuan cie-cie. Tapi nanado malah piti awak sayang abinyo. Tabungan pun ndak ado lai do.
1: Marin, pacayo lah jo abang. Tinggal saketek lai nyoko.
0: Tinggal saketek lai. Satio bulan abang mengeci antak katung. Samanjak tu rumah tanggoa ndak pernah tanang lai do.
2: Assalamualaikum. Eh, kok sunyi bana yo rumah ko?
0: Waalaikumsalam Budila. Ndak baa bu. Cuman ado masalah saketek.
2: Aul, apa nan bakarajuan tu? Dari tadi sibuk jo HP semah.
1: Ndak ado, Bu. Cuma main game biasonyo.
2: Aul, ibu alah mandangan dari Marin. Kato Marin, itu bukan game biaso, tetapi itu judi online.
1: Ambo cuma ingin mencari piti labiah, Bu, supaya kehidupan ambo tu lebih ancak.
2: Aul, Razaki nan Elo indak datang dari jalanan Takahtu. Judi itu indak cuman mabian piti, tapi bisa merentuhkan rumah tanggo.
0: Budila, ambo alah nak tahu leh harus bakat wapo. Ambo hanyo nio rumah tanggo ambo baliak taka dulu.
2: Aul, cibo perhatian wajah Marin. Itu ndak marah doa Aul, tapi rasa tersakiti. Judi itu alah maranggui kebahagiaan keluarga Aul.
1: Ambo ndak sadar alah sejauh ko jalannya, Bu.
2: Kalau memang Aul sayang jo keluarga Aul, berantilah mulai kini. Piti nan sakete tapi halal jauh lebih baik daripada piti banyak tapi merusak kehidupan.
0: Abang, ambo ndak butuh piti banyak do. Ambo hanyo nio abang baliak tak kedenu.
1: Maafkan abang Marin. Abang janji mulai hari ko abang akan berhenti.
2: Alhamdulillah, itu keputusan non elok. Rumah tanggo itu dijago jo tanggung jawab jo kasih sayang, bukan jo perjudian.
0: Terima kasih Budila. Untung-untung rumah tanggo ambo bisa damai balik.
2: Amin. Ingatlah, kebahagiaan keluarga jauh lebih mahal dari apapun.

Demikianlah obrolan kita dan sana. Dari kisah awal Jomarinko, awal bisa mencalia bahaso judi online indak pernah membawa kebahagiaan. Nan ado malah mambui hati digelisah, pitih abih jo rumah tanggo dan hampir runtuh. Kadang manusia disangko untung gadang akan datang dari jalanan salah. Padahal, nan sabananyo kebahagiaan rumah tanggo indak ditentukan di untung-untungan. Tapi, di tanggung jawab, kasabaran jo kasih sayang di antara suami jo istri. Mudah-mudahan, kisah ko bisa jadi pengajaran untuk kita sadolahnyo. Jan sampai, harapan nan salah merusak kebahagiaan dalam keluarga. Ingat dun sana, keluarga dan damai jo hati nan tanang jauh lebih berharga daripada pitih nan datang dari jalanan indak banget.

Yudun sana, tarimo kasih Allah mandangakan bahasa Minang dalam program Cerito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silahkan kirimkan respon dun sana melalui WhatsApp ka nomor 082155668003. Sekali lagi 082155668003. Jangan lupa dun sana dengan menuliskan namo, job pesan atau kesan dun sana kasarolanya. Siaran ko diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: lilin lilin lo balik lilin.
1: Lala, dia kalau masalah lilin kok biarlah, bisa dia biar ikut dia kemana nonton sinetron lah.

0: Guna itu hukumnya sirik, leh jale. Ada yang berubah lo, kidah ada gara-gara menceripiti, bela indah.
1: Iba, bera-bera, sudah kok. Orang tunjuan jalan yang elok, sadonya kini lah kok pakai jumba-jumba tuh, pakai pelaris lah pokoknya tuh.
0: Anda tak kau dan tak kau kok, dan berubah kidah ada indah, kau penyemek-jemek dan manggal indah, bela mati ke sedang lain, mati lah. Ha, pada penyemek-jemek.
1: Tukar balon yang nenek, kalau batu dia indah.
0: Tiga lah.
1: Ditunjuan dia wak jalan yang elok, nak muah.
0: Ah sorry yo, soal jimat-jimat susu, no way, no way.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sanak pandang asadonyo. Ba akabanyo di sore hariko. Semoga sehat selalu dan semangat selalu yo. Tentunya senang sekali rasanya bisa kembali hadir menemani aktivitas dan sanak. Tentunya dengan lagu-lagu dan dendang-dendang minang kesayangan dan sanak kasadonyo. Tentunya untuk Dunsana yang new request-request bersama Dila di sore hari ko, kita sudah berada di program Lama Bana di hari Jumat 21 Agustus 2026 yang penuh berkah ko. Tentunya hari kini ko, Masya Allah, gak siaga hangiknya Dunsana ya. Yo Bana sangat cerah-cerah ya, kato-kato ajo anis secerah hati Dila kayaknya. Nah, kamal ajo aku biasanya menelepon pertamu kok. Dan tentunya sore hari ko akan ditemani bersama Dila dari jam 3 sampai jam 6 beko dengan requestan-requestan lagu-lagu dan dendang-dendang minang kesayangan Dunsana di sore hari ko. Nah, tentunya untuk Dunsana yang new request boleh banayo bergabung bersama Dila di sore hari ko melalui kontak kita di 082155668003 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk Dunsana yang new request-request melalui sosial media. Boleh bana ya Dunsana, langsung saja gabung di Respon Radio 93,0 official. Dan tentunya di sore hari ko sudah bergabung bersama kita ada Uda Jazz yang Allah mengirimkan requestannya ya di sore hari ko. Kita bacakan dulu requestannya di sana. Assalamualaikum penyiar bertugas Dila yang cantik dan manis. Waalaikumsalam Uda. Selamat siang menuju sore dari kota Kuala Lumpur Dila. Selamat siang menuju sore juga Uda di Pasar Baru Kasang. Iringan doa untuk penyiar bertugas Dila dimurahkan rezeki, sehat badan, tercapai segala impian serta dipermudah segala urusan. Amin ya robbal alamin. Begitu juga untuk Uda ya, semoga sehat badan, dimurahkan rezeki dan tercapai segala impian juga ya Uda. Kuala Lumpur di sore nanko angin badangkang Dila ondende samo ato pulau Uda. Salangi awak di sore hari ko ya Uda ya. Disiko angin badangkang pulo matohari dake banaraso ya Uda. Basalah mana Dila ko nak. Tapi yo serius angin cedih Dila kan. Tapi nak ba'a do. Nak ba'a awak angin-angin do daripada hujan bakal panjangannya di sana yo. Jadi beko takutnya banjir lo liat do. Dan nak ba'a angin-angin do. Dila ba'a yo. Tetap karyang jo baju, tetap karyang jo sepatu di ladeknya kan. Dan tentunya salam spesialnya requestan lagunya Hariko Lama Katan Sampai Rakuangan dari Odi Malik Yodila Onde. Buliah bana udah, ditunggu lagunya nanti akan Dila putarkan ya udah. Salam spesialnya untuk penyiar bertugas Dila, Unilis, Uncle, Ajo Silva, Marin, Cici, Ryan, Dean, Bundo Queen, Bang Isan, Ajo Sultan Letter W, Ajo Anih, Nenek Yumna, Anduang, Uda Ardi, Bang Acia, Abak, Mama Charlie, Sikumbang, Farhan, Amak Kauci dan seluruh pendengar Respon Radio di mana saja berada. Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Pantunnya hari ini yo dari Uda Jazz di sore hari ko, makan manggih nanjo inceknya. Hah, talulu beko tuh operasi lo ceknya tuh dah. Daun kaladi di ateh loyang cakep. Karena mani hati budinyo di malah hati indak kasayang onde. Kalau mani hati budinyo yo urang malah ke nyunyunya nak udah ya. Nah, nak dua pantuan sair yang yo dilabul dia udah. Kok mambang nanjo tandike cakep, kayu tanam nanjo si cincin cakep. Ranah minang jiko diliek rancak alamnyo padonan lain atulah pulau udah. Semoga Dila di umur 25 ala siap menguliliangan ranah minang ko yaudah yo ala siap keliling sumbar atu my dreamnya Dila. Amin ya robbal alamin. Oke udah, terima kasih banyak pantunnya hari ini dan requestannya di sore hari ko yaudah. Ditunggu lagunya nanti akan Dila putarkan. Dan tentunya bukan hanya udah aja saja yang bergabung bersama kita. Kali ko ada pendengar setia kita pulo, ada bunda dua putri yang ala menyapu Dila di sore hari ko ya. Kita bacakan dulu requestannya. Sore Ananda, sore Bunda. Tetap semangat terus ya, always dong bundaku. Baain gak pulau semangat.
Bunda Dua Putri request lagu judulnya Lubu Aluang Ka Padang dari Echa Putri. Bulia, salam-salamnya untuk semua Prusia Respon dan Udu, dan untuk Ajo Ani, udah Sutan Letter W, Bunda Queen dan semua responders istimewanya untuk Ananda. Makasih. Oke, Bunda, ditunggu lagunya Bunda, nanti akan dilaputarkan ya. Dan tadi ada special request pula dari Nenek Yumna yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Assalamualaikum cantik. Waalaikumsalam Nenek. Allah makan cantik. Allah dong Nenek. Allah dong. Kamari tadi Dila makan ko. Nenek ba'a kabanyo lai makan Nenek ko. Lai sehat cantik. Alhamdulillah Nenek. Aduh sehatnya Nenek yo. Semoga Nenek dan keluarga juga sehat selalu ya Nenek. Putarin Nenek lagu cantik judulnya Uye Uye Minta Gatah dari Nedi Gampo. Oke, Uye Uye Minta Gatah dari Nedi Gampo ya Nenek. Ditunggu lagunya Nenek, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk dun salame bungkus kameh aja. Oke Nenek, salame bungkus kameh aja Nenek yo di kamehan dari Sabang sampai Merauke Nenek. Iya, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan Uye Uye Minta Gatah dari Nenek Yumna yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan untuk itu kita cek sound dulu dari Odi Malik Lama Katan sampai rakuangan special request dari Uda Jazz.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Heart listeners, seorang pemimpin yang efektif sangat dibutuhkan dalam organisasi atau perusahaan sekarang ini. Mereka biasanya menciptakan suatu momen yang tepat yang disebut magic moment. Momen ini bisa memberi dorongan yang luar biasa kepada perkembangan organisasi itu. Hal ini penting dalam hal menarik pelanggan dan menambah pendapatan perusahaan. Pemimpin efektif akan menciptakan dan mempergunakan suatu momen yang tepat untuk membuat perubahan yang dibutuhkan. Selain itu, pemimpin yang efektif menciptakan sikap yang baru dalam perilaku organisasi. Sikap yang berpusat pada satu tujuan, yakni sikap yang fokus. Ini akan membuat organisasi maju pesat. Jadi, fokuslah. Fokus kepada apa yang akan dicapai. Itulah yang terpenting.
0: Mimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa. Sukses untuk Anda.

0: Ya, satu lagu dari Nedi Gampo featuring Fir Arjuna. Wiwi minta gatah special request dari Nenek Yumna yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya kembali lagi ya bersama Dila di program Lama Bana yang menyajikan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang serta lagu-lagu Minang kesayangan Dun Sana di sore hari ko. Tentunya untuk Dun Sana yang nyo request-request bersama Dila yang nyo diputarkan lagu Minangnya di sore hari ko boleh bana yo. Langsung saja bergabung melalui kontak kita di 08215566803 atau boleh pula bergabung melalui telepon WA kita ya di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk Dun Sana yang request-request melalui sosial media Buliabana Dun Sana. Langsung saja bergabung melalui sosial media kita di Respon Radio 93.0 Official. Dan tentunya di sore hari koyo Dun Sana sudah bergabung bersama kita yaitu Aka Ika ya melalui kontak kita yang alah request. Kita bacakan dulu requestannya. Assalamualaikum Dila, waalaikumsalam Kak Ika. Putar lagu Cie Dila, Bidua Kete dari Merlin Claudia ya. Claudia Merlin Claudia. Salam-salamnya untuk sadonyo sajo Dila. Makasih Dila, sama-sama kakak. Ditunggu lagunya ya kak ya. Nanti akan kita putarkan dan di sore hari ko tidak hanya Kak Ika, ada pula Udayogi ya yang sudah bergabung bersama kita di sore hari. Kok kita bacakan dulu requestannya. Lagu Cie Dila. Assalamualaikum Dila. Waalaikumsalam Udayogi. Oke. Boleh Bunda, Bunda kalau ini menelpon Bunda boleh disambungkan kembali Bunda. Sambungkan kembali Bundaku. Dila angkat Bunda. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Salam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Bunda.
1: Neng Yeling.
0: Iya Bunda. Bagaimana kabarnya? Udah hilang serak-serak basahnya toh?
1: Udah hilang sedikit, tapi masih ada kayaknya tuh. Belum luas gitu, belum apa ya? Belum lepas.
0: Oh, banyak yang kangen Bunda, nanyain Bunda. Mana Bunda
1: katanya. Iya. Tandanya dia cinta kasih sama Bunda tuh. Iya kan?
0: Iya betul.
1: Oh iya, udara agak ini nak.
0: Iya.
1: Udara agak apa tuh?
0: Enggak kabut.
1: Kayaknya cuaca enggak bagus. Ini iya. Ada yang meninggal di dekat rumah Bunda.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya Bunda.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya.
0: Iya Bunda.
1: Kita apa tuh Bunda, kita kirimkan Al-Fatihah untuk mereka, untuk beliau ya.
0: Iya Bunda.
1: Cuma 3 buah rumah ke depan.
0: Oh iya. Bunda apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah berkat doa Ananda. Dila gitu ya.
0: Iya.
1: Oh. Iya. Bunda minta itulah putarkan lagu.
0: Apa lagunya?
1: Amak menyuruh pulang aja lah.
0: Amak menyuruh pulang dari Sri
1: Payola. Sri Payola.
0: Oke. Boleh. Oke, mungkin ya. Cuaca karena agak kabut tuh gara-gara itu loh Bunda, kebakaran di Pulau Kalimantan kayaknya nih Bunda.
1: Oh iya, di Kalimantan ada kebakaran ya.
0: Iya.
1: Jadi sekarang ini udah itu udah apa asapnya. Iya kata anak. Kata anak Bunda yang di sana katanya ada ini katanya asap. Udah itu di depan rumahnya. Ya kan di Kalimantan.
0: Oh iya. Boleh nih salam-salamnya buat siapa nih Bunda?
1: Nah, salam pertama tentu Neng Gelis Dila. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Murah rezekinya. Lancar aktivitasnya.
0: Amin.
1: Ya.
0: Ya Rabbal Alamin.
1: Sukses juga ke depannya. Dan juga doa yang sama untuk Marin, Citi, Aul, Jojo, ada Piko dan juga Silvan Waria.
0: Iya.
1: Sama dengan Nengelis Dila ucapannya ya. Itu untuk Udah Jess di Kuala Lumpur ya. Yang selalu mantau terus respon radio ya. Semoga aja Bang Jessie sudah aja sehat selalu ya.
0: Amin, ya
1: dan juga ada Mak Charlie Sikumbang, ada Pak Amrula, ada Pak Jan Al-Amin, ada Uda Beng-Beng, ada Ajole Terwe, Sultan Pamenan, ada Bunda Dila, ada Amak Kak Uci, ada juga untuk Bunda Pelapa, ada juga untuk Bang Rehan, ada juga Bang Rayan, ya, untuk Rayan gitu. Nenek Yona, Mama Anjeli, Mama Ade, Bunda Dua Putri, Andu Melani, Pak M, Oma Mutia, ada Bang Aan, ya, Bunda Zidan, Alek, Ajo Ani, ya, Pak Anjang, Raffi, Arif Api, dan Fikro, ya. Ada juga Bunda Safa. Untuk yang semuanya lah, ada Bang Boy juga tuh ya.
0: Oke,
1: Untuk
0: Bunda.
1: semuanya aja yang akan masuk, kita salamin semua ya, istimewa itu.
0: Oke,
1: ada yang
0: Bunda.
1: di TikTok, IG, ada juga di Facebook gitu ya.
0: Iya.
1: Kita salamin semua.
0: Iya.
1: Pokoknya radio kita respon jaya selalu di udara
0: Amin
1: ya.
0: ya Robbal Alamin.
1: Merdeka,
0: Merdeka
1: masih
0: Bunda.
1: merdeka kan.
0: Tadi
1: Dalam
0: udah
1: ulang
0: just
1: tahun, masih dalam keadaan Agustus sampai tanggal 31 ya. Merdeka, merdeka,
0: Iya.
1: merdeka.
0: Iya Bunda. Terima kasih juga kata udah just tadi Bunda ya.
1: Iya, kembali gitu.
0: Oke.
1: Udah
0: Ditunggu
1: ya.
0: lagunya Bunda. Oke Bunda.
1: Oke juga,
0: Iya.
1: Ananda Nenggeli.
0: Iya
1: Gila,
0: Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bunda Queen ya yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini. Oke Bunda, ditunggu lagunya Bundoku nanti akan dilaputarkan ya. Tentunya tadi ada Uda Roni yang sudah bergabung bersama kita melalui kontak. Tadi Uda Roni minta lagu dari Upi Isil. Yang terbaru Adedila pilihan yang berjudul Sadomaha ya dari Upia Isil. Dan tentunya untuk Dun Sana yang masih new request-request bersama Dila, ditunggu saja lagunya nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Bunda Dua Putri, dari Bunda Queen ya, Sri Viola yang featuring Jamal yang berjudul Amak Menyuruh Pulang. Oke, untuk Dun Sana yang masih new request-request, ditunggu nanti akan kita buka lagi requestannya.

Eh, bare-bares kini ni. Ha? Mahalai. Boleh apa hutang? 3 kali bayar?

Kalau mau deko, kau nak cukup piti 50 ribu dibawa ke pasar kau dah. Ah, kau dimasak. Rumpui. Meninggoy lawak.

0: Merokok-rokok ah, kau apa dusi?
1: Eh, sematangnya. Kau tak rokok nipah dah, rokok nipah. Paniang ah.

0: masang-masang meter alay. Ayo produksi ganja.
1: Itu ba alay? Ba utang dah buli ya. Kau nak salang KTP?
0: Untuk
1: Untuk pinjol.

Waalaikoyon Dende. Ya sekadomaha hari koyo dan sana ya tentunya ko special request dari Uda Yogi yang sudah dilaputarkan di sore hari ko tentunya masih akan bersama Dila. Satu lagu dari Uda Giar Fauzana Harok di Palaminan menjadi lagu penutup kita di jam pertama, nanti akan Dila buka lagi di jam kedua dengan requestan lagu dari Uniwati Rayola Usah Dipasalahkan.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Lama Bana di jam kedua dan sana. Satu lagu dari Rayola yang berjudul Usah Dipasalahkan. Nah, Usah Dipasalahkan, Agia sama Rato, sama Bare, kakanan 50, kakiri 50 ya dan sana. Ya, usah dipasalahan Bana, usah jangan diapakan kali kalau baso-baso Medannya ya. Nah, tentunya masih bersama Dila, masih dengan requestan-requestan lagu-lagu dan dendang-dendang minang kesayangan dun sana. Untuk dun sana yang request bersama Dila di sore hari ko, boleh Bana ya dun sana. Langsung saja bergabung di kontak kita di 082155668003. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk dun sana yang new request-request melalui sosial media, boleh Bana dun sana. Langsung saja bergabung melalui Facebook, Instagram dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan tentunya di sore hari ko sudah bergabung bersama kita ada Amiyuna yang sudah request bersama kita di sore hari ko ya. Kita bacakan dulu requestannya. Cinta mengke aku, cinta mengke aku Fadila Mona Lisa. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ami. Joget kita sore ko sama Adim MF talambe datang ya cinta. Buliah Ami. Salamnya untuk semua pendengar yo cinta, terkhususnya untuk orang pabrik. Joget bersama kita ya, alah dua hari Ami ndak joget di pabrik cinta. Dan ndak lupa untuk Kak Melan dan Sisi, joget lo kita yo istimewanya untuk kamu ya cinta. Mengke aku, maaci cinta mengke lo peyu. Love you darling muah deh, la ilah lallah. Love you darling muah lo Ami. Terima kasih ya Ami, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan ada pula special request dari Udaroni. Ondeh Udaroni, ondeh Udaroni. Nggak salah dong, beda Udaroni dong. Kita bacakan dulu requestannya. Assalamualaikum Dila. Waalaikumsalam Udaroni. Salam kenal dari Rantau Soe Timur Timur NTT. Ondeh Masya Allah di NTT. Baka banyo Udaroni. Lai sehat-sehat dirantau kan udah. Salam-salamnya untuk kru responden FM dan responers kasadonya, terkhususnya untuk adik penyiar. Lague takicoh di Nantarang dari Ratu Sikumbang. Oke, udah ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request dari Bang Farhan yang nio mendengarkan satu lagu dari Tiara Mon yang berjudul Pasan Buruang. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Adim MF Talambe Datang, special request dari Amiumna yang nio digoyang di sore hari kok.

0: Dih, harus kabang lo ko. Malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Iya, satu lagu dari Tia Ramon, Pasan Buruang, special request dari Abang Farhan yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya masih bersama Dila, masih di masih di program Mama Bana yang menyajikan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan Don Sana Kasadonyo. Ya, satu lagu tadi sudah bergabung bersama kita udah sutar letter way kita baca kita angkat dulu teleponnya Don Sana. Halo, assalamualaikum. Halo. Muda.
1: Waalaikumsalam Dila.
0: Kamu udah nak demen cecegok jadi lah.
1: Nah, itulah Dila. Kuasa mana ingin pergi ke pondok. Tapi ada pulau kabuik. Pingin udah mencegok, tapi udah serang sibuk.
0: Alah.
1: Ini kok ada peluang kok.
0: Ayo, Mbak Aka bau dadu sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Senang pulo kami mandanganyo.
1: Ayo, pemilih sehat lo. Lila kabar sehat nih lo.
0: Alhamdulillah sehat pulo udah.
1: Ah, kami lagi sehat saya lo penyiar kami itu sedolah sana lo ti kami. Kalau kini lah, kau di lama kan aku.
0: Iya. Apa lagunya kini kau dah?
1: Lagunya kini kau dah udah kau. Oh, dari Miss Ramolai.
0: Ah, dari Nimis aja judulnya.
1: Sedan Bakile judulnya.
0: Sedan Bakile dari Nimis.
1: Iya.
0: Oh, okay. Sedan Bakile.
1: Sedan Bakile gedung Batingke ya.
0: Sedan Bakile gedung Batingke. Oke, Adi udah. Salam-salamnya di sore hari ku untuk siako.
1: Salam-salamnya kena bertemu banaku untuk Adila. Ku salam teragak pugak rindu barik ku. Lebih barik je daripada satu kalau nak barik lah ku. Aku diintai-intai bana tadi ku ada layar do kesempatan dan peluang hari ini nak hujan lo. Kadang ada peluang hari hujan. Lah kabut lagu ruah lo lagi. Kau takut apa kau di sentromnya apa kau?
0: Sangka kau ala merantau lo udah.
1: Oh ndak. Lu nak ada orang yang merantau lo entah kau pada satu masa nak tahu lah.
0: Ayo itulah ya.
1: Hari kecil nak merantau aku ke merantau tu anda udah mengicuah kecil di lapik kau.
0: Ayo. Selanjutnya udah.
1: Nah salam selanjutnya tu untuk krunya radio. Respon tu ada wakil Dila tu. Ha, salam tu Pak Amrullah kita. Pak Amrullah mungkin yang merantau kena dia terengar-engar.
0: Iya nampak di satu saya lagi mama popong padi Pak Dila.
1: Iya sedang mengakih padi. Tu salam tu untuk udah beng-beng kita tu udah Ardi, udah Jess, Ryan, Mak Kak Uci, Bundo Queen, ado jo udah Sultan Paminan. Aduh Nenek Yumna, ya. Bunda Dua Putri, Andi bungkuih lah kesalahan hari lah.
0: Okey, udah.
1: Maupun ada di TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Jati, maupun frekuensi radio 93.0 tu.
0: Okey, udah. Ditunggu lagunya udah.
1: Nah, jadi ditunggu di sekutu Adila putar di sinan tu.
0: Adi udah.
1: Hai spesial itu ha. Untuk yang menemani beko ko nelupo beko entah apa kata dunia ya, beko.
0: Apa kata dunia.
1: Ba tambah nak dapi beko puan beko suruh nak pi ko jauh buah ko. Heeh,
0: ndak ada kopi sekarek beko ya.
1: Iyo ndak ada kopi sekarek do sete setengah ko le.
0: Oke, ditunggu lagunya udah.
1: Jadi ditunggu Dila, terima kasih Dila.
0: Ya sama-sama udah.
1: Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Uda Sultan Letter W yang sudah bergabung bersama kita. Sedan Bakile dari Nimis. Oke. Bado bakiliknya sedannya tu. Mungkin silau mato nak mencari di mana. Tadi ada special request pula dari Bang Ibnu Saud yang ni menangkan satu lagu dari Rayola, Mandeh Keganti Ayah. Dan ada pula special request dari Kang Mas yang ni menangkan satu lagu Janji Ka Janji Nantikan Nanti dari Hadina. Oke, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan untuk Don Sana yang Allah request bersama Dila melalui WA ataupun kontak ataupun TikTok. Ditunggu saja ya Don Sana yang nanti akan kita putarkan. Nampaknya sedang padek di sore hari ko ya. Dan untuk itu Sedan Bakile dari Nimis, special request dari Uda Sultan Letter W akan kita putarkan di sore hari kok.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra, membangun.

kawan sama gadang alah baduo tapi awak masih surang dek menunggu janji-janji udanan antah kabilo ya. Tentunya di sore hari ko masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan dun sana kita. Satu lagu ko dari Hadina yang special request dari abang dari abang kita ya, abang Kang Mas yang sudah bergabung. Dan tentunya di sore hari ko ada Mama Nada yang request bersama kita ya. Assalamualaikum Dila, waalaikumsalam Mama. Buliah rek buen sayang Mama Dila. Kita hoyak pabrik Dila jan ami sayang bajoget. Ndak mau kalah Mama Nada. Aduh. Buliah Mama salamnya untuk pendengar aja Dila dan untuk semua orang pabrik. Joget kita yo, ndak lupa Mamutia joget kita yo. Makasih Dila. Oke. Okay. Dan tadi ada special request pula dari Abang Godiva yang dia mendengarkan satu lagu dari Buset yang berjudul Dewi dan kita mendengarkan dulu satu lagu hoyak dari Alusi Kembang, Buen Sayang special request dari Mama Nada yang Nio Mahoya, pabrik di Sohiriko.

Itu lagu dari Arul Sikumbang featuring Yufi Anissa yang berjudul Buen Sayang. Special request dari Mama Nada yang sudah bergabung bersama kita di sore hari. Kalau semoga pabrik digoyang ya Mama. Dan tentunya lagu dari si Buset Dewi sudah menutup perjumpaan kita ya di jam Kaduoko. Dan tentunya nanti akan dibuka dengan satu lagu dari Layola, Rindu di Ujung Sanjo. Oke, Buset Dewi special request dari Bang Godiva.

0: Kita
1: Tak cukup satu.
0: Yo, semingguan 1,000.
1: Masih kan.
0: Dalam.
2: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
3: Respon Family untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap

Rindu Dionjong Sanjo special request dari Bang Rofi Rayolande. Itulah nak di sana ya, kalau iko kalau di lama dengar lagu kok selalu merinding tah mbak aku ya, lagunya tuh menusuk ke hati mbak kece-kece Bang Rofi ya. Dan tentunya lagu kok sudah membuka perjumpaan kita.

di jam katigo di program Lama Bana. Tentunya masih ada 3 jam lagi kebersamaan kita. 3 jam lagi, 1 jam lagi kebersamaan kita di sore hari ko. Batam buah dulu Lama Bana Bambia jam 3 first back ko heboh Kak Marin ko nak. Tentunya di sore hari ko masih ada yang bergabung bersama kita, yaitu datang dari Bang Dean yang new mendengarkan satu lagu dari Cyril Asmara featuring Leni Melayu yang berjudul Buyong Pamabua. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan ada pula tambahan dari Bang Farhan yang mendengarkan satu lagu dari Ted Ramnes featuring The Muaro yang berjudul Buruang Gaga. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan ada tadi udah Fitro Pulo yang new request lagu dari Susi Susanti yang berjudul Umpan Jina. Adi, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan ya dun sana. Dan tentunya untuk dun sana yang masih new request bersama kita, ditunggu aja, nanti akan kita putarkan. Nanti akan kita putarkan lagunya ya. Dan tadi ada spesial pulo requestan dari Teteh Yumna, Alah Ami dan Nenek Teteh bergabung pulo bersama kita di sore hari kok. Kita bacakan dulu requestannya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Teteh. Ini Teteh Yumna mah Kak. Teteh minta lagu Bukit Bunian dari Yona Irma. Salam-salamnya bungkui kami ajalah. Dari Teteh salam manis dari Teteh. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Teteh. Ditunggu lagunya ya Teteh, nanti akan dilaput putarkan. Dan tentunya untuk dun sana yang masih new request-request bersama Dila di sore hari ko, ditunggu saya lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu satu lagu dari Cyril Asmara featuring Leni Melayu yang berjudul Buyong Pamabua, special request dari Bang Dean.

Yeah.

0: pa. Yung mga uni ka bang tu?
1: Iko ah, tadi ama uni surah tanyohan. Ba acaro jadi agen bank nagari link ka bank nagari ko. Mager bana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tu seh.
0: Oh Allah, kalau itu nak paralu uni ke bank nagari do. Kemarilah, wakkanlah uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, satu lagu dari Yona Irma, Bukit Bunian. Special request dari Teteh Yumna yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari dunsana kita yang alah bergabung. Kali ini sudah bergabung bersama kita Ryan yang nyoman mengangkat satu lagu dari Ratu Sikumbang yang berjudul Kelok Sambilan. Dan ada pula tadi udah Bang Ipan yang minta satu lagu dari Ratu Sikumbang yang berjudul Jaso Mandeh. Dan tentunya ada Uda Fitro pula yang belum kita putarkan lagunya Susi Susanti yang berjudul Umpan Jina. Dan untuk dunsana yang ala request bersama Dila, masih ditunggu yo requestan-requestan lagu-lagunya. Nanti akan kita putarkan dan bersabar saja ya dunsana, sabar-sabar beko akan menjadi ya dunsana ya. Dan untuk itu satu lagu dari Ratu Sikumbang Kelok Sambilan, special request dari Ryan kita putarkan untuk mengawani sore kita di hari ko.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

sudah datang si kumbang Jaso Mandeh. Special request dari Bang Ipan. Yo memang Jaso Mandeh kok kapanpun indak kata baleh ya dun sana. Yo biarlah babungkah ame jo perak. Tentunya nak habis agak kan di balik-balik hidun sana. Dan tentunya di sore hari ke masih akan ditemani bersama Dila. Kaliko sudah bergabung bersama kita ada Uda Leo Ganteng yang sudah request bersama kita. New request lagu dari France featuring Fauzana yang berjudul Panek di Awak Kayo di Urang. Dan tadi ada special request pula dari Angkel Nio menengahkan satu lagu dari Ida Monica Narako Perkawinan. Deh Masya Allah lagunya oleh Angkel. Ditunggu lagunya Angkel nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu satu lagu dari France featuring Fauzana Panek di Awak Kayo di Urang special request dari Uda Leo kita putarkan di sore hari kau dulu.

satu lagu dari Ida Monica, Minang Tridut ya, Narako Perkawinan ya. Dan tentunya terima kasih banyak untuk Uncle sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya masih bersama Odila dan masih dengan lagu-lagu Minang kesayangan Dun Sanak di sore hari ko. Dan kita sudah berhado di penghujung program Lama Panna. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak untuk Dun Sanak yang telah bergabung, yang request-request bersama Dila. Tentunya program Lama Panna akan senantiasa kembali bergabung dan menemani Dun Sanak di sore harinya, di hari Sabtu yo, Satyo hari yo Dun Sanak. Tentunya di jam yang sama dan dengan requestan-requestan terbaik Dun Sanak kasadonyo. Dan tentunya dan kemana-mana Yodun Sanak ya, tetap stay tune di 93.0 FM karena akan ada program-program terbaik dan unggulan lainnya yang akan mengawalan Yodun Sanak di malam harinya dengan requestan-requestan lagu-lagu terbaiknya untuk menemani aktivitas istirahatnya Yodun Sanak. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada talompe-lompe kato maupun melalui on air dan live, Dila minta maaf karena manusia tempatnya salah Yodun Sanak. Dan lagu-lagu yang tak terputarkan Dila juga minta maaf. Dan tentunya satu lagu dari Thomas Adiak Jo Urang Lain, special request dari Bang Sanjaya, akan menjadi lagu penutup kita di program Lama Bana di sore hari ko. Dan untuk itu Dila mengucapkan terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatannya, sampai jumpa di program-program terbaik lainnya. Dan untuk itu Dila pamit undur diri. See you the next time and dadah bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu dari Thomas Arya, Adiak Jo Urang Lain, special request dari Abang Sanjaya di sore hari ko.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
1: Pendengar, kita jumpa dalam acara Pesan hari ini untuk membangun keluarga. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Tetaplah bersama kami dalam siaran ini. Selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, Anda dapat menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229. Kali ini kita akan berbicara tentang bersahabat dengan pasangan. Pendengar, benarkah yang dirasakan oleh seseorang dengan pasangannya yang juga menjadi sahabatnya menyenangkan? Ada banyak yang mengatakan ya. Sebagian mengatakan lumayan. Tetapi banyak juga yang mengatakan tidak menyenangkan. Semua pernyataan ini tentu mempunyai alasan yang telah dipertimbangkan dengan baik. Jika ada yang mengatakan sebagai teman, ya lumayanlah, sehingga kemana-mana ada yang temani, teman ngobrol, tukar pikiran, diskusi, dan masih banyak lagi. Tapi katanya tidak mungkin selalu membicarakan banyak hal secara terbuka. Alasannya, mungkin saja terjadi kesalahpahaman sehingga menimbulkan pertengkaran, walaupun awalnya sebagai sebuah sikap yang jujur dan terbuka.
0: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Jika disimak dengan baik, persahabatan dalam pernikahan adalah salah satu kunci untuk kelanggengan pernikahan dalam membangun keluarga yang bahagia. Menjadi sahabat untuk pasangan Anda bukan hanya sekedar berbicara tentang hobi, makanan kesukaan, cita-cita dan impian hidup masing-masing, membesarkan dan memperhatikan perkembangan serta pendampingan anak, sikap terhadap keluarga besar kedua belah pihak, dan sebagainya. Tetapi, bisakah pasangan entah suami atau istri dapat berbicara jujur tentang perasaan dan pandangan yang sebenarnya terhadap pasangannya sendiri? Dalam hal ini, entah suami atau istri, seperti rasa bosan, kecewa, ketidaksukaan, dan masih banyak lagi. Pendengar, ketika seseorang ingin berbicara dengan jujur, maka tentu ada banyak tantangan dan pertimbangannya. Tetapi ketika Anda telah menjadi pasangan yang mempunyai harapan dan cita-cita menggapai kebahagiaan adalah lebih baik. Pasangan Anda merupakan sahabat yang terbaik Anda. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Pendengar, dengan berjalannya waktu, mungkin saja Anda merasa perlu membangun persahabatan dengan pasangan. Namun, mengingat kesulitan untuk berbicara jujur tentang perasaan Anda yang sebenarnya, selain rasa bosan, kecewa, ketidaksukaan, sampai pun masalah intimasi, dalam hal ini hubungan seks. Tetapi sebagai pasangan, Anda membangun persahabatan tersebut dengan memperhatikan beberapa hal antara lain. Dan ini tentunya menjadi masukan yang baik bagi Anda pendengar. Yang pertama adalah menerima pasangan Anda apa adanya. Dan cara yang baik adalah hargailah perbedaan. Dengan demikian, Anda tidak mudah untuk menyalahkan pasangan Anda pada saat dia melakukan kekeliruan atau kesalahan. Dia merasa nyaman dan selalu terbuka dengan Anda, sehingga pasangan Anda akan memiliki kedekatan denganmu. Kemudian, sikap dominan dan egois. Dalam hal ini, sikap Anda sebagai pasangan yang selalu mau mengatur dan menguasai pasanganmu adalah lebih baik Anda mengingatkannya daripada memaksakan kehendak Anda kepadanya. Maksudnya, kadang-kadang sebagai pasangan, dan ini sering terjadi kepada para istri, sering ingin memaksakan kehendak sendiri. Akibatnya pasangan merasa, wah ini bagaimana, saya ingin dikuasai. Sehingga kurangilah sikap dominan dan egois. Yang berikut, komunikasi yang efektif dan baik sangat diperlukan. Dalam hal ini, kalimat dan cara serta intonasi perlu diperhatikan sehingga pasangan selalu ingin berbicara dengan Anda tentang apa saja yang menjadi pikiran dan perasaannya.
1: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: Selanjutnya, perlihatkanlah dukungan Anda terhadap apa yang sedang dilakukan atau pendapat yang diutarakannya. Jika memang Anda tidak setuju, utarakanlah pendapat Anda pada saat berduaan. Jangan mengecam atau menyalahkannya di depan keluarga, anak, atau di lingkungan sosialnya. Kemudian libatkan pasangan untuk selalu bertukar pikiran dan diskusi sebelum Anda mengambil sebuah keputusan. Jika keputusan itu ternyata salah atau tidak berjalan dengan baik, maka janganlah salahkan pasangan Anda. Karena seringkali ketika kita mengambil pendapat dari pasangan, lalu terjadi hal-hal yang tidak sesuai atau ternyata gagal, maka salah satu akan menyalahkan. Nah, dulu kan saya gak mau, tapi kamu yang mau. Nah, sekarang ini nih akibatnya. Pendengar, adalah lebih baik ajaklah dia untuk evaluasi keputusan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, kami mengajak Anda untuk melakukan konsultasi di 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

Aku bisa loh ya bobo kita sekarang. Gue juga udah gak punya tempat di rumah ini. Udah kalian gusur kan? Sampai ke belakang. Kamar pembantu.

0: bantu abang untuk melunasi hutang pinjolnya.
1: Enggak. Kalian udah pernah bantu? Hah? Gak pernah kan? Terus sekarang gara-gara kebodohan masih harus gue juga yang nanggung.

0: Pendengar, menurut psikolog Cleveland Clinic, pasangan yang juga sahabat dapat membuat hubungan keduanya menjadi lebih harmonis. Ini karena Anda dan pasangan bisa bercerita apa saja tentang segala hal, menghabiskan waktu secara bersama. Dalam penelitian di Journal of Social and Personal Relationship juga dikatakan bahwa jenis hubungan pasangan dalam bersahabat lebih bisa bertahan lama dan lebih intim. Manfaat lain yang dapat dirasakan adalah pasangan dapat meningkatkan kepuasan seksual dan juga mengurangi potensi berakhirnya sebuah hubungan. Namun, ini bukan berarti berperan menjadi pasangan dan juga sahabat adalah satu-satunya penentu hubungan untuk harmonis. Karena semua hal akan kembali kepada individu masing-masing. Pendengar, untuk menjaga persahabatan di antara pasangan, maka kesampingkanlah ego yang Anda miliki selama ini. Dengan demikian, Anda dapat berkompromi dengan pasangan, sekalipun berbeda pendapat dan pandangan dalam menyikapi persoalan atau masalah yang dihadapi. Mengalah adalah solusi dan sikap yang baik. Mengalah bukan berarti Anda kalah untuk menyelesaikan suatu masalah, tetapi itu merupakan bagian dari solusi demi mencapai kesepakatan dengan sikap yang bijaksana, sehingga pasangan menyadari bahwa Anda menghargainya. Luangkan waktu untuk membicarakan dan merencanakan masa depan tentang anak-anak atau jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, seperti ketika pasangan Anda PHK atau menderita sakit yang parah dan berkepanjangan. Merencanakan usaha sebagai bagian dari membangun ekonomi keluarga yang lebih baik. Dan bagaimana agar kehidupan spiritual atau kehidupan rohani lebih ditingkatkan sebagai fondasi untuk bertahan di tengah berbagai tekanan yang akan hadapi. Anjuran ini tentu akan membuat pasangan Anda lebih terbuka dan jujur dalam mengemukakan pendapat maupun idenya. Hindari asumsi yang dapat menimbulkan dampak buruk, seperti berasumsi negatif terhadap pasangan. Dengan demikian, Anda berdua semakin bersemangat untuk lebih akrab sebagai sahabat yang sangat sulit dipisahkan dan dipengaruhi oleh pihak-pihak lain. Akhirnya, jadikan pasangan Anda sebagai sahabat yang tidak dapat dipisahkan sekalipun banyak masalah yang dihadapi. Kami berharap bahwa melalui apa yang kami sampaikan dapat melengkapi pemikiran-pemikiran Anda terhadap pentingnya bersahabat dengan pasangan. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan dalam membangun keluarga.
1: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: abang loko malihwana lah hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih ke bang tu.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba acaro jadi agen bang nagari ling ke bang nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tu se.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih ke bang nagari do. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bang nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager mana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak perlu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra

0: 1 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam responers semuanya. Apa kabar nih responers pada malam ini? Ya, senang sekali berjumpa ya responers malam ini. Kembali Aul menyapa responers di udara. Seperti biasa ya, dalam program musik malam Aul akan menemani responers dari jam 10 ini responers sampai jam 12 nanti ya. Tentunya dengan iringan lagu-lagu pop dari Indo, Barat ataupun pop Indo sama Barat aja responers, kan ini musik malam ya. Nah, yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Dan kita malam ini pakai beat yang slow, yang santai responers, yang pokoknya bisa mengundang ngantuk ya malam ini responers, sebelum responers tidur. Nah, gitu. Jadi buat responders yang mau bergabung bareng Aul malam ini boleh banget. Yang mau request lagu mungkin boleh, atau mau kirim lagu buat seseorang yang spesial banget nih malam ini juga boleh. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 ataupun WA kita di 08116622930. Responder juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat Facebook, Instagram, ataupun lewat live TikTok nantinya responders di Respon Radio 93,0 Official. So, langsung saja join bareng Aul ya responders malam ini di media sosial. Dan buat responders nih yang mungkin malam ini berada di luar jangkauan frekuensi kita ya, tenang aja karena Respon Radio tetap setia menemani responders dimanapun berada. Bisa lewat streaming kita di www.responradio.com. Langsung saja join responders. Malam ini kita gak hanya muterin lagu aja responders, kita gak hanya dengerin lagu aja, kita juga akan bahas satu topik yang menarik malam ini. So, nantikan pembahasannya hanya di program musik malam ya responders. Tetap stay tune bareng Aul. Oke, mungkin agak sedikit telat ya responders buat openingnya malam ini. Aul minta maaf ya responders karena ada beberapa kendala tadi responders. Dan itu tidak menutup kemungkinan kebersamaan kita malam ini. Kita tetap sampai tengah malam ini ya responders. Jadi ditunggu requestan-requestan terbaik responders malam ini sebelum tidur dan sebelum menempuh weekend besoknya. Nah, untuk itu kita putarkan terlebih dahulu satu lagu dari Vancouver Sleep Clinic, Someone to Stay. Langsung saja, check to the sound. You

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

Ya, itu dia responor satu lagu dari Purunggu yang berjudul Ini Abadi. Baru saja menemani malam kita pada hari ini ya. Dan sekarang kita sudah sampai di menit 27 di jam 10 ataupun jam pertama di program musik malam ini. Dan sekarang kita sudah dapat pesan nih responors datang dari WA kita dari Bunda Dua Putri. Malam Naul, malam juga Bunda, tetap semangat terus ya. Always semangat ini Bunda. Dalam program musik malam, Bunda Dua Putri request lagu judul Cinta Terakhir dari Setia Bonar. Yang kedua judul Teh Hijau dari Tulus. Salam-salam untuk semua krusia respon dan semua responers istimewa untuk Naul tentunya. Makasih. Oke Bunda, terima kasih kembali Bunda. Lagunya habis ini Aul putarkan ya Bunda. So buat responers yang mau bergabung juga, oke Aul tunggu responers karena masih panjang ya perjalanan kita. Masih ada 1 jam lebih lagi responers. Jadi ayo gabung bareng Aul, keluarkan playlist-playlist malam responers sebelum tidur malam ini. Nanti aku putarkan di udara responers. Nah untuk itu kita langsung saja ya responers ke lagu-lagu yang siap menemani kita malam ini. Ini dia Setia Bonar Cinta Terakhir. Check the sound.

0: 81 tahun Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka. 81 tahun penuh perjuangan, perjalanan, dan cerita yang terus menjadi bagian dari Indonesia. Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan,
1: tapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan karya, semangat, dan hal-hal positif.
0: Dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini,
2: bisa menjadi bagian dari langkah besar untuk Indonesia di masa depan.
0: Mari terus jaga persatuan, saling menghargai, saling menguatkan,
1: dan terus berkarya untuk negeri tercinta.
3: Kami, Kru Respon Radio, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari rayakan kemerdekaan dengan rasa bangga, syukur, dan semangat persatuan. Terus berkarya, terus melangkah, dan bersama membangun Indonesia yang lebih maju.

Ya, itu dia Responers, lagu-lagu special request dari Bunda Dua Putri malam ini. Ada Setia Bonar Cinta Terakhir dan tadi baru saja menemani kita Teh Hijau dari Tulus. Nah, lagu ini telah membawa kita ke menit 36 nih Responers di jam 10 ataupun jam pertama ini ya. Dan sekarang kita dapat pesan nih datang dari kontak kita dari para berbinar malam ini ya Responers ataupun fanbase-nya Sabrina Leanor. Yaitu dari Kak Fitriana, Kak Tasya, Kak Galuh, Kak Widya, dan Kak Nailul, Responers, request lagu dari Sabrina Leanor yang berjudul Haha. Oke, kakak semuanya nanti lo putarkan habis ini ya lagunya. Dan di WA kita udah dapat juga requestan datang dari Kak Uli nih, Responers. Awal mau rek lagu Geisha Jika Cinta Dia. Boleh, nanti lo putarkan ya Kak Uli. So, ditunggu lagunya. Nah, buat Responers yang mau bergabung boleh banget. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita. Bisa lewat Facebook, Instagram, ataupun lewat TikTok kita di Respon Radio 93.0 Official. Nah, Responers, sesuai janji ya, kita akan bahas satu topik yang menarik ya malam ini. Nah, malam ini topik kita tentang perjalanan, Responers. Pernah gak sih, Responers, malam-malam begini kita tiba-tiba kepikiran, ternyata hidup sudah berjalan sejauh ini. Dulu mungkin kita cuma sibuk mikiran besok mau ngapain, mau main kemana, atau mengejar satu keinginan kecil yang rasanya penting banget. Tapi sekarang, tanpa sadar, yang kita pikirkan bisa jauh lebih banyak. Tentang pekerjaan, keluarga, orang-orang yang kita sayang, bahkan tentang masa depan yang belum tentu bisa kita tebak. Dan disitulah kita sadar, Responers. Ternyata perjalanan hidup bukan cuma soal seberapa jauh kita sudah pergi, tapi juga tentang seberapa banyak hal yang sudah kita pelajari sepanjang jalan. Ada keputusan yang ternyata membawa kita ke tempat yang indah, ada juga pilihan yang sempat bikin kita bertanya, kenapa aku harus melewati ini ya? Tapi mungkin setiap belokan memang punya alasan untuk membawa kita tumbuh, Responers. Karena semakin dewasa, kita mulai mengerti, perjalanan yang baik bukan berarti perjalanan yang selalu mudah. Kadang justru dari hari-hari yang berat, kita belajar menjadi lebih sabar. Dari kegagalan, kita belajar mencoba lagi. Dan dari orang-orang yang hadir dalam hidup kita, kita belajar bahwa pulang ternyata bukan selalu tentang sebuah tempat, tapi tentang siapa yang membuat kita merasa diterima. Dan untuk itu, Responers, kita akan lanjutkan lagi, Responers, tetap di sini karena kita masih akan ngobrol tentang perjalanan hidup ya, Responers. Dan mungkin ada cerita dari perjalanan Responers yang diam-diam juga sedang Responers dengarkan malam ini. So, untuk itu, satu lagu dari Sabrina Leanor, haha.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan. More, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya Responers, kita hampir sampai di penghujung jam ya Responers. Namun kita ada satu requestan lagi yang akan kita putar, yang akan kita putarkan di jam ini ya Responers. Waduh, terlalu bersemangat ini Responers, jadi kesabaran jadinya. Dan requestan dari Mas Budeng, lagu dari Last Chill yang berjudul Diary Depresiku. Langsung saja ya Responers, sebelum kita closing kita dengarkan. So, check to the sound.

Ya, responers, kita sudah sampai di penghujung jam 10 ataupun jam pertama di program musik malam ini. Yang berarti jam pertama akan berakhir dan buat responers jangan khawatir dan jangan kemana-mana karena masih ada satu jam lagi dalam program musik malam ini. Untuk itu tetap stay tune bareng Aul di program musik malam tentunya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, Responers, kembali lagi bareng Aul malam ini dalam program Musik Malam. Dan sekarang kita udah sampai di jam kedua nih, Responers, ataupun jam 11 ya, di program Musik Malam ini. Dan ini juga termasuk jam terakhir Responers di program Musik Malam ini. So, buat Responers yang mungkin gak sempat bergabung bareng Aul di jam sebelumnya ya, karena mungkin terkhusus nih yang di live TikTok, karena Aul baru live tadi ya, pas di penghujung. Nah, di jam kedua ini Responers tetap bisa bergabung bareng Aul yang mau request lagu atau mau kirim lagu malam ini, boleh banget. Asalkan lagunya kategori pop Indo Barat yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026 ya Responers, jangan sampai salah kategori. Dan malam ini kita puterin lagu-lagu yang santai Responers, yang slow, yang gak terlalu berisik. Pokoknya seperti biasa, lagu-lagu yang bisa membuat kantuk datang ya Responers, yang bisa mengundang kantuk nantinya Responers, dan Responers nanti bisa beristirahat tentunya. Jadi Responers nanti bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 ataupun WA kita 08116229300. Responers juga bisa bergabung lewat Facebook, Instagram, ataupun lewat live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. So, langsung saja bergabung ya Responers. Nah, di jam kedua ini kita tetap lanjutkan obrolan kita malam ini tentang perjalanan ya Responers. So, nantikan pembahasan lanjutannya hanya di program Musik Malam dan bareng Aul malam ini. Dan untuk itu, di jam kedua ini kita udah dapat requestan-requestan yang lagi ngantri untuk diputarkan. Habis ini kita putarkan satu lagu special requestan dari Bangka Kangkung Responers. Agak sulit ya baca username-nya yang telah bergabung di live TikTok kita. Request lagu dari Taylor Swift featuring Bon Iver yang berjudul Exile. Itu ya, gitu ya bacanya bang. Nah, terus disusul dengan requestan dari Bang Joko malam ini Responers, satu lagu dari Justin Bieber, Overboard. Oke, okay. Dan requestan tambahan dari Kak Uli nih Responers malam ini, request lagu dari Mita, Aku Cuma Punya Hati. Oke, okay, kita bakalan puterin ya. So, buat Responers jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Aul di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Hai teman-teman, sorry ya gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Asik! Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong, kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, responer satu lagu dari Mita, Aku Cuma Punya Hati. Special request tambahan dari Kak Uli malam ini ya, responers. Dan telah membawa kita ke menit 20 di jam 11, ataupun jam terakhir di program musik malam ini. Nah, responers, ngomongin soal perjalanan, kadang yang paling melelahkan bukan jaraknya, responers, tapi proses menerima bahwa nggak semua hal berjalan sesuai rencana kita. Ada masa ketika kita sudah menyusun semuanya dengan rapi, punya target, punya keinginan, bahkan mungkin sudah membayangkan hidup akan seperti apa nantinya. Tapi kemudian keadaan berubah. Ada pekerjaan yang gak sesuai harapan, ada rencana yang harus ditunda, ada hubungan yang berubah, atau ada mimpi yang ternyata harus menunggu lebih lama. Nah, dan di titik seperti itu kita sering merasa tertinggal, responders. Padahal belum tentu kita tertinggal. Bisa jadi hidup memang sedang membawa kita melewati jalur yang berbeda. Karena perjalanan itu gak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Kadang justru tentang siapa yang tetap mau berjalan meskipun belum tahu persis kapan akan tiba. Apalagi ketika hidup mulai punya banyak tanggung jawab. Dulu mungkin keputusan dibuat hanya untuk diri kita sendiri ya. Sekarang setiap pilihan bisa ikut memikirkan orang yang kita sayangi. Ada keluarga, orang tua, pasangan, anak, atau orang-orang yang menggantungkan harapan kepada kita. Tapi justru dari sanalah perjalanan terasa semakin berarti, responders. Kita belajar bahwa tumbuh bukan berarti selalu kuat. Tumbuh juga berarti berani mengakui kalau kita lelah, mengambil jeda, lalu kembali melanjutkan langkah. Jadi kalau malam ini responder sedang berada di fase yang terasa berat ya, gak apa-apa responders, responders gak harus langsung tahu seluruh arah perjalanan responders. Cukup pastikan satu hal, jangan berhenti percaya bahwa langkah kecil yang responders ambil hari ini tetap punya arti. Karena mungkin perjalanan terbaik dalam hidup bukan yang paling cepat, tapi yang membuat kita menjadi seseorang yang lebih mengerti arti pulang, bertahan, dan bersyukur. Dan sebelum kita lanjut, responders, kita ada dapat requestan ini, responders, datang dari live TikTok, responders. Ada dari Uncle B yang request lagu dari Once Michael yang berjudul Simfoni Yang Indah. Oke, Uncle tunggu ya. Terus disusul dengan requestan dari Bang Ajis, responders, lagu dari Samsons Di Ujung Jalan. Oke. Dan requestan dari Bang Azam Stay Chu, Ismail Close Doors. Oke. Nanti aku putarkan satu-satu ya. So jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Aul di program Musik Malam, tentunya di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ah ke grup.
1: Eh, tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk, bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

Oke, responders, kita udah dapat request tambahan nih responders di live TikTok kita. Ada dari Bang King Kong TikTok, responders, request lagu dari Cakrakan yang berjudul Kepada Hati akan aku putarkan habis ini. Serta dari Kak Eva, responders, request lagu dari Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Oke, dan requestan tambahan dari Bang Azam Stay True, responders, lagu dari Gym Class Heroes featuring Adam Levine yang berjudul Stereo Hearts. Oke, ditunggu ya responnya semuanya, nanti aku putarkan lagunya. So, tetap bareng aku di program musik malam. Nah, responders, ada satu hal menarik dari sebuah perjalanan. Kita sering terlalu fokus melihat tujuan sampai lupa menikmati apa yang sedang terjadi di sepanjang jalan. Kita ingin cepat sampai pada titik tertentu, ingin segera punya kehidupan yang lebih tenang, pekerjaan yang lebih baik, keadaan yang lebih stabil, atau mimpi yang selama ini masih kita simpan. Rasanya kalau semua itu sudah tercapai, barulah kita bisa benar-benar merasa lega. Padahal hidup terus bergerak, responders. Saat satu keinginan terwujud, biasanya akan muncul harapan berikutnya. Setelah satu tujuan tercapai, kita kembali menentukan arah baru. Karena itu, kalau kebahagiaan selalu kita letakkan jauh di depan, bisa-bisa kita lupa bahwa hari ini pun sebenarnya sedang menjadi bagian penting dari cerita kita. Coba lihat, responders, lagi perjalanan yang sudah kita lewati. Ada masa ketika kita merasa belum siap menghadapi sesuatu, tapi ternyata kita berhasil melewatinya. Ada hari-hari yang dulu terasa biasa saja, namun sekarang justru menjadi kenangan yang paling kita rindukan. Ada orang yang pernah menemani di satu fase, lalu hidup membawa masing-masing ke arah yang berbeda. Semuanya berubah, responders, dan itu memang bagian dari perjalanan. Mungkin malam ini kita nggak perlu terlalu sibuk mengejar halaman berikutnya, sesekali nikmati saja halaman yang sedang kita baca. Dengarkan cerita orang terdekat, luangkan waktu bersama keluarga, tertawakan hal-hal sederhana, dan hargai momen yang mungkin besok sudah berubah. Sebab pada akhirnya perjalanan hidup bukan hanya tentang kemana kita akan sampai, tapi juga tentang momen-momen kecil yang kita pilih untuk benar-benar hadir dan nikmati sebelum semuanya berlalu gitu saja. Untuk itu satu lagu dari Cakrakan, Kepada Hati. Selamat mendengarkan.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Respon Radio, Radio Keluarga.

cinta, walau sekejap memandang. Ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

Dan gak terasa responers, kita udah sampai di penghujung pembahasan malam ini tentang perjalanan. Mungkin perjalanan kita masing-masing memang berbeda. Ada yang sedang menikmati hasil dari perjuangan panjang, ada yang masih mencari arah, ada juga yang sedang belajar berdamai dengan sesuatu yang belum sesuai harapan. Tapi satu hal yang pasti, gak ada langkah yang benar-benar sia-sia, responers. Setiap pertemuan, kehilangan, keberhasilan, kegagalan, bahkan keputusan kecil yang pernah kita ambil, semuanya ikut membentuk siapa kita hari ini. Jadi, kalau akhir-akhir ini perjalanan responers terasa lambat, jangan langsung menganggap diri responers tertinggal. Bisa jadi responers hanya sedang berada di jalan yang memang membutuhkan lebih banyak waktu. Dan kalau hari ini responers sedang sampai di titik yang dulu pernah responers doakan, jangan lupa menoleh sebentar. Ingat bagaimana perjuangan kita sampai bisa berada di sini. Karena kadang kita terlalu sibuk mengejar tujuan berikutnya, sampai lupa mengapresiasi diri kita sendiri yang sudah bertahan sejauh ini. Jadi kemanapun perjalanan responers membawa responers setelah malam ini, semoga selalu ada alasan untuk tetap melangkah, tetap berharap, dan tetap menghargai setiap momen yang sedang responers jalani. Untuk itu, sebelum kita closing, kita dengarkan satu lagu dari Rosa, Hati Yang Kau Sakiti, spesial request tambahan dari Bang Ajis. Check the sound.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, Responers, kita udah sampai di penghujung jam 11 ini, Responers, yang berarti bentar lagi mau jam 12. Dan program musik malam bakal berakhir sebentar lagi. So, Aul ucapkan terima kasih banyak buat Responers yang udah bergabung bareng Aul malam ini ya, yang udah antusias, baik dari live TikTok, dari kontak, WA, ataupun streaming kita ya malam ini, Responers. Dan buat Responers yang mungkin ketinggalan malam ini, gak apa-apa karena program musik malam bakalan hadir kembali di hari Senin besok, Responers. Nah, kalau besok gak ada lagi ya Awal Malam-Malam. Ada Responers, tapi besok masuk program spesial weekend ya. Jadi programnya jaga malam dan mulainya lebih cepat jam 9, Responers. Jadi karena berada di penghujung jam, Awal minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap selama siaran. Dan izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya, Responers. Awal ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, see you and bye-bye. Jaga kesehatan, Responers, dan selamat menikmati weekend besok ya, Responers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Responers semuanya. Apa kabar Responers pada pagi hari ini? Ya, kembali lagi Responers berjumpa pagi-pagi di awal-awal on air ini ya Responers bareng Aul. Nah, sekarang kita udah masuk ke weekend nih Responers. Jadi program-program hari ini spesial weekend ya. Sebelum itu ucapkan selamat menikmati weekend ya Responers di minggu ini setelah Responers berjuang ya 5 hari kebelakangan beraktivitas padat mungkin sampai lelah banget ya Responers. Nah, di weekend ini selamat sedikit memberikan jeda kepada tubuh kita ya Responers. Nah, pagi ini kita berjumpa lagi dalam program Semangat Pagi Weekend Responers yang akan menemani Responers serta yang hadir untuk Responers untuk menyambut weekend di minggu ini, pagi-pagi weekend ya Responers. Tentunya nanti Responers akan diiringi dengan iringan lagu-lagu ceria yang positif ya Responers. Lagu pop dari Indo, Barat ataupun Korea yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026 Responers. Dan kita beatnya, beat yang bikin kita semangat pokoknya Responers sesuai dengan nama program kita ya. Semangat Pagi Weekend. Jadi buat

Responers yang mau bergabung orang awal pagi ini boleh banget. Yang mau request lagu ya boleh. Atau responers mau kirim ucapan ulang tahun nih. Kalau ada mungkin di awal weekend nih temennya. Atau orang terdekatnya yang lagi ulang tahun responers. Boleh banget nanti dikirim ke awal. Nanti kalau responers kirim langsung awal ucapkan. Dan langsung awal rayakan di udara responers ya. Karena semua hari spesial responers patut dirayakan. Gak ada yang gak patut dirayakan responers. Jadi boleh bergabung nanti bisa lewat kontak di 0821 5566 8003 ataupun WA kita 0811 6622 930. Responers juga bisa bergabung lewat Facebook, Instagram ataupun TikTok kita di Respon Radio 93,0 official nantinya responers. Dan responers gak hanya bisa request lagu atau kirim ucapan ulang tahun. Buat responers yang mau kirim salam ya, bagi responers yang di perantauan ya, yang mungkin mendengarkan awal dari streaming pagi ini, boleh juga nanti responers kirim salam buat keluarga di rumah mungkin, atau buat pacarnya di rumah ya responers, boleh nanti. Ya, jadi responers sesuai seperti biasanya, buat responers yang berada di luar jangkauan frekuensi kita, awal tetap hadir menemani responers pagi ini, tetap setia, bisa lewat streaming kita di www.responradio.com. Nah, pagi ini kita gak hanya puterin lagu aja responers, biar makin semangat dan makin asik, kita juga akan bahas satu topik yang menarik pagi ini. So, nantikan pembahasannya hanya bareng Aul ya responers di program Semangat Pagi Weekend. Nah, untuk itu tetap stay tune ya responers. Nah, di segmen awal ini kita putarkan satu lagu dari One Direction, Strong, sebagai pembuka di segmen awal kita di jam 6 ataupun jam pertama. Langsung saja, check the sound.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Hard listener, seorang pemimpin yang efektif sangat dibutuhkan di dunia ini. Mereka biasanya menciptakan sikap yang baru dalam perilaku organisasi atau perusahaannya. Sikap itu berpusat pada suatu tujuan, yakni sikap yang fokus. Inilah yang akan membuat suatu organisasi atau perusahaan maju pesat. Jadi fokus itu sangat penting. Fokus dapat diuraikan sebagai berikut. F itu adalah singkatan dari future, atau artinya perilaku pemimpin harus selalu mengarah ke depan. O artinya singkatan dari onward, artinya pemimpin harus selalu melangkah maju, tidak pernah melangkah mundur. C, care, artinya pemimpin menjadi bagian pemerhati atau care terhadap baik pelanggan maupun para karyawan. U, use, artinya pemimpin harus mendorong pengembangan bakat dan kreativitas dari orang-orang yang terdapat di seluruh jajaran organisasinya. Dan S, simplify, artinya dalam organisasi sebaiknya pemimpin jangan menciptakan birokrasi yang berlapis. Sederhanakanlah semuanya. Jadi, fokuslah dalam kepemimpinan Anda.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Selamat pagi responers, akhirnya weekend datang juga ya. Setelah beberapa hari sibuk dengan pekerjaan, sekolah, tugas, ataupun rutinitas lainnya, sekarang waktunya kasih sedikit ruang buat diri kita sendiri nih responers. Tapi pernah nggak weekend baru dimulai malah bingung kita mau ngapain ya? Bangun, rebahan, pegang HP, scroll media sosial, tahu-tahu udah siang aja dan kita masih belum melakukan apa-apa. Nah, jangan sampai weekend kali ini cuma dihabiskan dengan rasa bosan ya responers. Karena weekend yang menyenangkan itu sebenarnya nggak harus mahal, nggak harus pergi jauh, dan nggak harus selalu punya agenda yang keren. Coba mulai dari hal sederhana responers. Sarapan bareng keluarga, ngobrol lebih lama dengan pasangan, menemani si kecil bermain, beres-beres rumah sambil dengerin lagu favorit, atau sekadar keluar menikmati suasana pagi. Yang penting kita benar-benar hadir dan menikmati momennya responders. Jadi motivasi pagi ini, jangan menunggu hari menjadi menyenangkan. Ciptakan sendiri keseruannya dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Karena weekend bukan cuma tentang pergi kemana responders, tapi tentang siapa yang kita ajak menikmati waktunya. Selamat menikmati weekend responders. Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa cinta ya. Dan kita bakalan lanjutkan lagi nih responders pagi ini dengan lagu-lagu yang telah mengantri untuk diputarkan nih responders untuk menemani pagi weekend kita. Ini dia satu lagu dari Lenka, Trouble is a Friend. Selamat mendengarkan.

0: 81 tahun Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka. 81 tahun penuh perjuangan, perjalanan, dan cerita yang terus menjadi bagian dari Indonesia. Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan,
1: tapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan karya, semangat, dan hal-hal positif.
0: Dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini,
2: bisa menjadi bagian dari langkah besar untuk Indonesia di masa depan.
0: Mari terus jaga persatuan, saling menghargai, saling menguatkan,
1: dan terus berkarya untuk negeri tercinta.
3: Kami, Kru Respon Radio, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari rayakan kemerdekaan dengan rasa bangga, syukur, dan semangat persatuan. Terus berkarya, terus melangkah, dan bersama membangun Indonesia yang lebih maju.
4: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Responers, kadang rasa bosan di weekend bukan karena kita nggak punya kegiatan, tapi karena setiap akhir pekan kita melakukan hal yang itu-itu aja. Bangun, makan, pegang HP, rebahan, lalu tiba-tiba hari udah sore aja. Akhirnya muncul perasaan, kok weekend cepat banget habisnya ya? Nah, mungkin hari ini waktunya bikin sedikit perubahan, responders. Nggak perlu sesuatu yang besar, kalau biasanya pagi cuma di rumah, coba ajak keluarga jalan santai sebentar. Kalau biasanya makan sambil sibuk dengan layar masing-masing, coba simpan HP dan nikmati obrolannya. Atau kalau responder sedang punya waktu sendiri nih, gunakan untuk melakukan sesuatu yang selama ini sering tertunda. Weekend juga bisa jadi kesempatan untuk mencoba hal baru, responders. Masak menu sederhana, membaca buku yang belum selesai, merapikan kamar sambil mendengarkan musik, atau sekadar menikmati kopi dan suasana pagi tanpa terburu-buru. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan liburan jauh, tapi suasana yang berbeda, responders. Jadi jangan takut keluar sedikit dari rutinitas. Bisa jadi perubahan kecil hari ini justru membuat weekend terasa jauh lebih berwarna. Jangan biarkan kebiasaan yang sama mencuri kesempatan untuk menciptakan pengalaman baru, responders. Selamat menikmati weekend, responders. Bikin hari ini sedikit berbeda dari kemarin ya. Dan kita lanjutkan lagi dengan satu lagu dari Avamax, Sweet But Psycho. Langsung saja, check the sound.

0: Kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Ya pagi Responers, gimana nih Responers kabarnya di pagi weekend ini tanggal 22 Agustus 2026. Ya bentar lagi juga kita sampai di penghujung Agustus ya Responers, bulan kemerdekaan kita ini. Nah Responers, ngomong-ngomong soal weekend anti bosan, Responers ada satu hal yang sering kita lupakan. Weekend yang menyenangkan itu nggak selalu berarti harus keluar rumah, ketemu banyak orang atau punya jadwal yang penuh dari pagi sampai malam. Kadang weekend justru terasa paling nikmat ketika kita punya waktu untuk memperlambat langkah. Setelah hari-hari yang dipenuhi pekerjaan dan tanggung jawab, ada kalanya kita cuma ingin duduk santai, menikmati sarapan lebih lama, mendengarkan musik, atau ngobrol bersama orang rumah tanpa harus melihat jam terus-menerus. Buat yang punya keluarga, momen sederhana seperti menemani anak bermain juga bisa jadi hiburan yang gak tergantikan. Sementara buat yang sedang menikmati waktu sendiri, nggak masalah kalau hari ini punya ruang untuk diri kita sendiri. Bukan berarti malas, tapi kita sedang memberi kesempatan tubuh dan pikiran untuk bernapas. Jadi jangan ukur keseruan weekend dari seberapa banyak tempat yang kita datangi atau seberapa ramai aktivitas kita. Ukur dari seberapa nyaman hati kita menjalaninya, Responers. Responers nggak harus selalu sibuk untuk merasa hidup. Ada kalanya diam sejenak, menikmati suasana, dan mensyukuri waktu yang ada justru menjadi bentuk istirahat yang paling berarti, Responers. Karena weekend bukan perlombaan untuk terlihat paling sibuk, weekend adalah waktu untuk pulang sebentar kepada diri kita sendiri. Dan sebelum kita closing ya, Responers, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Axwell Ingrosso, Responers, More Than You Know nantinya. Dan sebelum kita closing ini ya Responers, karena sekarang kita ada sampai di menit 53. Dan untuk itu Responers, jangan kemana-mana karena masih ada 1 jam lagi nantinya di program Semangat Pagi Weekend ini. So stay tune bareng Aul ya Responers di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, Responers, kita sudah sampai di penghujung jam 6 ataupun jam pertama di program Semangat Pagi Weekend ya. Dan buat Responers semuanya, jangan khawatir dan jangan kemana-mana karena masih ada 1 jam lagi, 1 jam terakhir ya di program Semangat Pagi Weekend ini, Responers. Untuk itu, tetap stay tune bareng Aul di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan nantikan Aul di jam kedua ya, Responers. Bye-bye.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.